0: Del.
1: Del, ngapain Del? Del, matiin dulu Del. Princess lagi tidur pagi nih Del.
2: Hijau, hijau, hijau mania.
1: Berisik kamu tuh ah. Eh, yang berisik kamu Del, atur pergi. Tidur pagi semalam begadang. Jangan gitulah Del. Princess mau istirahat nih.
0: Berisik.

0: Del, kita serapan krotonya nanti aja, Del. Udah, Del. Udah, Del. Tolong dong, Del. Masih pagi loh. Senin pagi, Del. Semalam aku habis rebang tempatnya Soimah, Del. Gulung tikar.
1: Oh, gue sering masangin trataki kok.
0: Tapi beneran, Del. Tolonglah. Mau tidur pagi ini loh.
1: Tapi ini justru karena aku tuh lagi belum move on sama nikahannya anaknya Soimah, Mas Aksa.
0: Emang bagus kan? Bagus banget.

0: gimana ya, Vin? Kemarin biasanya aku dengerin lagu ini tuh kalau gak di Spotify. Dengerinnya lewat tok-tok.
1: Oh,
0: kemarin ada live gitu loh. Burungku gacor. Jadi kayak, ya Allah, pengen dari aku rapinya naikin.
1: Kamu nanya. Boleh dengerin ini, tapi yang nyanyi aku, mau gak? Syaratnya cuma itu, mau gak?
0: Memang, Nek, kamu memang persis kayak kita sih suaramu.
1: Udah Del. Ini kepala nih agak nyut-nyutan nih, mohon maaf nih.
0: Bener, aku tuh kayak belum move on gitu loh, kemarin tuh bener-bener nikahannya sekental itu dengan sakralnya ketika panggih, kamu lihat nggak sih? Ketika panggih, terus ketika prosesi masuknya diawali dengan edan-edanan, ya Allah, Pin,
1: pengen.
0: Wedding dream, kui Pin, wedding dream.
1: Kamu siapa sih emang? Kamu anaknya Soimah kah? Setara sama Aksa kah?
0: Siapa tahu saya bisa mendapatkan yang seperti itu.
1: Adiknya mau, adiknya Aksa mau.
0: Aduh, terlalu berondong untuk saya.
1: Ya udah. Emang kalau aku ya, dari nikahannya anaknya Soimah kemarin, yang lebih salvok lagi sama tamu undangannya sebenarnya.
0: Wih, kayak, itu ya. Dari artis sama pemerintahan ada, bro.
1: Waduh, lengkap banget. Mau yang dari penyanyi sama-sama lingkungannya Soimah.
0: Betul.
1: Ada Jirayut, mantap tuh. Terus, agak geboy-geboy.
0: Ada Boyen kemarin saya lihat.
1: Yeah.
0: Terus Irfan Hakim, Rina Nose, Gilang Dirga.
1: Ngomong Boyennya agak pas ya, Boyen.
0: Boyen. Agak bindeng ya. Boyen, terus Gilang Dirga, terus Rina Nose, Irfan Hakim, Lesti, Leslar juga datang. Raffi Ahmad juga.
1: Betul.
0: Dewi Persik.
1: Iya lagi.
0: Apakah aku among tamu nih? Kok aku hafal ya? Aku hafal.
1: Enggak, kamu beneran bantuin aku yang asah-asah, Del.
0: Bukan nih.
1: Terus dari apal. Presiden juga datang.
0: Mantan presiden.
1: Sri Sultan datang.
0: Betul. Terus kemarin ada Pak Mahfud MD juga loh datang.
1: Iya, benar. Beneran satu kumpul good juga gitu.
0: Betul, ada Pak Ganjar juga datang.
1: Iya, benar.
0: Wah, relasinya sih luar biasa ya menurutku ya.
1: Mantap. Bahkan sampai ada yang komen dari yang bukan siapa-siapa. Jadi terkenal, maksudnya relasinya luas banget.
0: Iya, benar.
1: Soalnya kan kita kalau dengar ceritanya Soimah emang dari Pati sana nggak sih?
0: Iya, dari Pati.
1: Dari pinggiran, terus merintis, cerita sindirannya dia yang agak diguna-guna gitu.
0: Iya. Tahu banget ketika dia cerita dulu bahwa dia dari pesisir, jualan ikan,
1: bener.
0: Merantau ke Jogja,
1: bener.
0: Sampai akhirnya kuliah di ISI dan lain sebagainya. Keren banget sih.
1: Iya.
0: Itu one day kita pasti akan jadi seperti Soimah.
1: Apa? Jualan ikan? Apanya? Apanya?
0: Halo Soimah, dari from zero to hero.
1: Iya, benar.
0: Kita dari from zero to zero.

0: Ya, suara warga Indonesia. Udah yuk, bisa yuk move on yuk dari pernikahan yuk. Kita melihat realita ini sudah semakin... Tolong dong, kita bisa berusaha sendiri loh ini. Karena kalau gak bukan kita, siapa lagi sama suara?
1: Ini kenapa sih? Hah? Perasaan yang lagi terkicau-kicau aku, suaramu yang kayak kicau lama-lama. Hah?
0: Iya,
1: aku... Kenapa sih kalau misalnya kalau ngomong harus kayak gitu? Biasa ya, aja ngomongnya.
0: Aku belum sarapan, aku belum sarapan.
1: Kan udah kasih roti kamu.
0: Belum dimakan, itu kalau dikasih udah langsung kenyang,
1: agak. Maaf. Tapi mungkin itu jadi salah satu penyemangat juga, Bin.
0: Apa? Penyemangat
1: untuk
0: apa?
1: Anak-anak muda. Melihat itu tuh banyak yang bilang, wah ini sih
0: ya, ini ngomongin rotinya apa nikahannya?
1: Nikahan, bros.
0: Oh, gila.
1: Bro,
0: barusan kita ngomongin roti, Bu.
1: Gen Z gak kesiksa kismin itu. Sampai gak bisa beli roti, bisa. Bisa mereka.
0: Yang apa? Nikahan?
1: Nikahannya Aksa. Maksudnya itu jadi penyemangat untuk, yoh, ayo nyambut gawe sing tenanan, kue ki, ngono ki lo pediso. Pediso anggo paisa gengki lumayan lo, say.
0: Benar.
1: Paisa kembasan ki lumayan, ngono kue lo.
0: Tau maharnya berapa gak?
1: 800 ribuan apa berapa ya?
0: Iya benar. Sesuai tanggalnya. 852026.
1: Wih,
0: beneran. Bagus ya.
1: Keren ya.
0: Gila
1: yang gue liat duit nih dia. Maksudnya kan
0: rupiah. Nah itu ada 26 ya kan? Ada 6, 26. Makanya. Kayaknya bisa custom.
1: Oh iya?
0: Bengkel terdekat. Tidak dong.
1: Apakah di malam-malam kubu?
0: Tidak dong. Iya gitu, berarti kalau misalnya nih, kita nikahan sesuai dengan tanggal yang dibuat maharnya, berarti kamu tanggal 1, bulan 1 aja deal.
1: Kenapa?
0: Lumayan kan, dikit banget kan, cuma 11 ribu ntar.
1: Ya ampun, mau suara gaku sama nukui. Janganlah.
0: Berapa? Mau berapa?
1: 1.100 aja cukup.
0: Udah kayak dongeng. Ini ya, intermezzo ya. Aku kan punya Yangti. Yangtiku punya tetangga, masih bocil. Nah bocil ini bilang sama Yangtiku, dia suka buku Lo'el Malam.
1: Lo'el Malam apa
0: sih? Lo'el Ma'am. Coba, buku Lo'el Malam itu adalah buku 1001 Malam. Kaget gak lu? Tapi anak kecil, berarti kan minat bacanya tinggi. Dibaca Lo'el Malam. Lo'el Malam bagus banget emang bukunya. Fantasi banget gitu kan, kayak nice dream deh.
1: Lanjutkan. Apakah Lo'el ini penuh dengan ketawa? Akhirnya Lo'el.
0: Apa?
1: LOL. Sih? LOL.
0: Enggak.
1: Tapi itu jadi penyemangat ya, sahabat suara. Karena berarti ini udah rilis ya lagunya si Salma ya?
0: Udah.
1: Yang Hachu.
0: Hachu sudah. Terus oh iya, Jumat kemarin ya. Benar. Hachu sudah.
1: Hachu kan udah rilis kan tuh.
0: Sebagai ini jargon untuk kita menyemangati hari ini dengan gaji yang imut itu.
1: Gaji imut.
0: Yes.
1: Gaji imut kerja gaji imut itu seringkali dialami di kota-kota besar. Salah satunya ya di sini.
0: Ya gimana lagi ya, namanya juga manusia kan ya. Kalau kita tidak bisa bekerja ya mau ngapain lagi, apalagi kalau di Jogja.
1: Ya disyukuri sahabat suara.
0: Semuanya harus bisa.
1: Ya kan, disyukuri. Walaupun emang ya mepet banget itu gajinya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu. Power Gang Push.
3: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Wow.
5: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
5: Choco Drink,
6: my mood booster.
5: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
10: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak.
11: Kalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming ke iswara.id.

0: suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Menurut saya ya sahabat suara, sekarang tuh sudah harus mulai dibenahi lagi bagaimana caranya WNA-WNA ini masuk ke Indonesia deh.
0: Kenapa?
1: Maksudnya kayak aturan resmi, aturan bukan sih, aturan yang lebih lebih ketat lagi menurut saya.
0: Ada COVID kah apa gimana?
1: Enggak bro, tapi deg-degan ya. Tau gak berita yang hanta virus?
0: Iya tahu di Jogja sama Jogja kan.
1: Ya, itu kayak amplop maksudnya kayak. Tapi kata dokter Titama yang penting
0: kemproh.
1: Iya, jangan kemproh sahabat suara. Yes. Kalau kemproh kita berteman dengan para tukis-tukis alias tikus-tikus.
0: Benar, memang.
1: Mau tikus apapun jangan berteman sahabat suara.
0: Boleh, udah itu merugikan.
1: Mau tikus di dapur, tikus berdasi, kita jangan berteman sama mereka. Tapi balik lagi tentang WNA itu. Jadi menurut saya emang kudu dibenahi sih. Karena misalnya kita mau ke Eropa ya, Shay. Ke Eropa itu syaratnya lebih heboh lagi loh, ngerti gak sih?
0: Lebih ribet.
1: Kayak misalnya kita harus punya tabungan minimal sekian. Yes. Dan sebagai visa baru bisa keluar. Nah kalau Indonesia segampang itu cuy.
0: Iya makanya orang-orang kan pada bilang yang liburan ke ke Indonesia ya secara umum itu tuh adalah bule-bule yang miskin sebenarnya.
1: Katanya ya begitu?
0: Iya, karena kan biaya hidupnya murah, semuanya gampang. Jadi kayak mereka tuh happy-happy aja gitu di Indonesia.
1: Nah maksudnya adalah biar lebih terkurasi juga. Yang suka ngerusuh-ngerusuh gitu tuh gak bisa masuk gitu loh, ngerti gak sih?
0: Yes, benar.
1: Kayak misalnya di Bali tau kan yang ada tuh berita saya tuh pak warga negara asing mana. Jadi dia nyewa motor. Nyewa motor sama dia dibuat mainan. Jadi motornya tuh ditali gitu. Okay. Ditali, dia gas. Dia gas. Kan talinya otomatis akan menahan sampai sejauh mana kan?
0: Benar.
1: Nah entar dia loncat dari motor itu. Lah motornya kan gabruk ya?
0: Aku tahu deh nih, di kayak di jurang pantai gitu kan?
1: Maksudku yes. Kayak, kok kayak paham orang gue nyileh bos? Kok gue sama nukui?
0: Kayak, ya ampun, seenak jidat banget nih, bule-bule di sini. Itu baru merugikan dalam hal materi satu motor aja.
1: Bener.
0: Belum lagi kalau merugikannya dalam hal mental, ekonomi, kesehatan. Gak cuma satu orang, satu keluarga, satu RT, satu daerah bisa deh.
1: Di hal-hal yang lebih masif lagi kan?
0: Iya yes, benar. Contohnya judul.
1: Judul?
0: Judul itu.
1: Kayak kemarin, Polri kan akhirnya mengamankan ratusan warga negara asing yang diduga ini ada kaitannya sama aktivitas judi online di perkantoran kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, sahabat suara. Dan ini kurang lebih ada 321 WNA. Oh. 321 WNA yang diamankan. Ini dari 57 warga negara Tiongkok atau Cina, 228 warga negara Vietnam, 11 warga negara Laos, 13 warga negara Myanmar, 3 warga negara Malaysia, 5 warga negara Thailand, 3 warga negara Kamboja. Maksudnya 321 bos, gimana gak, konsep? Gini,
0: mohon maaf nih, seingatku ya, satu angkatanku SMA itu 288. Nggak nyampe 300-an. Ini yang ketangkep WNA 321 di satu waktu yang sama dengan perilaku yang tolong dong.
1: Dan ini beberapa yang diamankan itu kurang lebih ada uang senilai 1,9 miliar rupiah. Jadi kebayangkan itu 1,9 masih mungkin ada beberapa kerugian-kerugian lainnya yang diakibatkan. Ini bisa dibilang adalah judol jaringan internasional bro.
0: Yes.
1: Jadi emang sudah
0: semasif itu. Tapi tau gak itu tugasnya ngapain? Se-300 orang itu ngapain tugasnya?
1: Mau belum tahu ya? Mau saya teleponin apa?
0: Gak takutnya Anda ini juga tergabung gitu. Kayak yang antek-anteknya gitu.
1: Lah saya kan bukan yang di Hayam Wuruk.
0: Oh beda lagi.
1: Saya yang di Gito Gati bro.
0: Soalnya ini memang sangat meresahkan ya Bu. Karena judol ini tuh menyasarnya adalah yang kaum-kaum biasanya kekurangan.
1: Maksudnya gini loh, udah gajinya imut
0: itu
1: dipakai judol rugi. Itu bukan cuman imut brother tapi sudah minus.

0: 104 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sih ini lagu adalah orang yang udah ikhlas, yang emang ya udah aja kalau bukan sama aku ya emang aku spesial.
1: Itu salah satu ciri bahwa dia tuh punya self love.
0: Oh,
1: dan dia tuh tahu value dirinya tuh di mana.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya kamu putusin aku, kamu selingkuhin aku, buat apa aku menangis sih kepergianmu? Karena aku emang semantep itu.
0: Asik.
1: Kadang tuh hidup simple cuy.
0: Emang harus. Iya
1: kan? Hidup tuh simple setelah semakin kita dewasa ya. 25 kan memasuki kata orang momen quarter life crisis.
0: Jujur, Adil tidak pantas mengucapkan itu.
1: Kok gak pantas sih? Ngapa emangnya?
0: Gak apa, Del. Maksudnya, kamu udah sekarang udah 25?
1: 25?
0: Udah 25
1: tahun pas? Tahun ini 25.
0: Keren!
1: Maret kemarin 25.
0: Udah dapat
1: berapa M? Berarti ini bulan apa lagi?
0: Mas.
1: Ini bulan apa?
0: Oh,
1: Mei. 25, berarti 25 lebih 2 bulan berarti.
0: Oh, baru ini kemarin.
1: Bener.
0: Pencapaiannya apa, Del?
1: Ya gini-gini aja. Kayak makan sih.
0: Rumah?
1: Rumah sih belum.
0: Belum.
1: Motor baru dong.
0: Asik. Ah! Itu dia di parkir.
1: Sikap
0: di depan Iswara.
1: Respect.
0: Cash,
1: motor
0: cash.
1: Baru cash.
0: Wah. Ini dia. Tolong dong yang mau ambil bisa.
1: Apa ya? Kayak pride.
0: Luis.
1: Ini kan?
0: Iya benar.
1: Pride, bro.
0: Jujur kagak cocok, kenapa ya, Del? Kenapa ya, Del?
1: Kok gue ini underestimate aku apa toh?
0: Enggak apa-apa. Kamu kan emang orangnya kan ini, sekarang kan self love banget.
1: Heeh.
0: Semua-semuanya kayak aku harus diperjuangin lebih dulu. Kalau bukan aku yang memperjuangkan, ya siapa lagi?
1: Betul.
0: Iya karena jomblo.
1: Kurang ajar. Iya.
0: Kok nyambungnya ke situ
1: pertamanya,
0: lagi ya?
1: Pertamanya tuh
0: iya kayak
1: aku dijunjung ya, tinggi gitu loh.
0: Iya, maaf.
1: Pertamanya aku tuh dijunjung tinggi, nanti kita langsung ditebake ngono kan. Gabruk rasanya. Tapi baik lagi bahwa ternyata hidup tuh simple. Iya kan, kalau memang ternyata udah enggak cocok ya putus.
0: Ya.
1: Kalau ternyata diselingkuhin memang mungkin dia bukan orangnya, cuma ngasih pelajaran.
0: Bener.
1: Kalau misalnya memang duitnya lagi enggak banyak, lagi tipis, ya udah cari yang promo-promo aja.
0: Nah, itu. Kalau kamu bingung mau cari promo yang mana, apalagi kan ini masih Senin, masih awal minggu banget. Di mana toko yang ngasih promo? Kamu belum tahu Alfamidi. Kamu ke Alfamidi sekarang karena sekarang ada promo hemat satu pekannya Alfamidi. Ada hap. Misalnya kamu mau cari sabun, ada deterjen buat cuci-cuci, jelas bisa. Minuman, snack, tisu, semuanya ada. Tapi tenang aja, nggak cuma itu aja, masih ada produk-produk yang lainnya juga. Jadi langsung aja ke Alfamidi sekarang. Kalau misalnya ribet nih, pakai Midi Giring aja. Langsung klik-klik-klik pesanan diantar sampai rumah. Karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Langsung.
0: Yes,
1: ke Alfamidi, sahabat Suara. Nggak usah pusing mau belanjanya gimana, langsung ke Alfamidi aja.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Lagu baru minggu ini.

0: FM Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Enak Sukamti, sahabat suara, semoga kau di neraka. Lagu yang kelihatannya menjadi backsound orang-orang barisan patah hati, barisan-barisan sakit hati. Lagu ini sahabat suara, tadi sempat saya lihat potongan-potongan podcast. Tahu gak podcastnya Soleh Solihun sama Ari Lesmana?
0: Benar, yang membedah tentang diksi-diksi di lagu, lirik-lirik lagu.
1: Dan yang jadi narasumbernya adalah Mas Erick Sukamti. Nah, dia menceritakan tuh tentang lagu Semoga Kau di Neraka. Dia cukup merasa menyesal. Zaman muda kan emosi masih menggebu-gebu ya, say?
0: Benar, tidak tahu nih ujungnya gimana, naik turun.
1: Impulsif adalah hal yang utama.
0: Nice, itu dia.
1: Nah, terus Endang ketika dia menciptakan lagu ini tuh karena waktu itu dia masih berjiwa muda sekali. Tulislah judulnya adalah Semoga Kau di Neraka. Setelah tua, kalau ada yang request kok berasa ngedoain ya. Kan tinggal bilang, mas semoga kau di neraka, mas semoga kau di neraka. Duh gak kayak aku kah kowe, kono kele rasane.
0: Takutnya gini, kita kan sebagai penyiar radio kalau ada yang request lagu Semoga Kau di Neraka kan kayak, gak mau, tidak bisa, jangan dong.
1: Kan duh gak kayak aku juga apa mbak, aku jangan, kita maunya surga saja.
0: Tapi kayaknya sekarang Endang udah mulai berubah.
1: Boleh gak saya lengkap? Endang, maksudnya Endang ini kayak budeku, kono kele. Endang Sukamti.
0: Jujur guruku SMP. Apa jangan-jangan budemu guruku SMP?
1: Ma, aku nih anak
0: guruku. Apa sih dia?
1: Ayo, lihat nih.
0: Oh iya, iya. Ini, Endang Sukamti ini, kan kalau dari lagu yang ini kan lebih ke masih anak muda. Tapi sekarang anak mudanya udah beda.
1: Maksudnya?
0: Anak muda dulu mungkin memang menggebu-gebu. Anak muda sekarang kayaknya sudah mulai cooling down, lebih tepatnya sudah mulai dengan anxiety dan juga mental health gak sih kayaknya?
1: Sekarang sudah mulai mengerti tentang self love. Tidak ya, lagi memburu tentang sakit hati dan patah hati. Masih tetap dengan ciri khas dari Endang Sukamti ya, dengan lagu-lagunya yang keras ya.
0: Tapi dari lirik pertamanya udah kelihatan. Oh my god. Jadi kayak yes. Sekarang udah waktunya berdoa kali ya.
1: Bener. Ya Tuhan. Bahasa Sunda, duh Gusti.

0: Jadi ceritanya, sahabat suara, ini tuh teman-teman Enso lagi ngobrolin tentang berbagai peristiwa dan dinamika masyarakat sekarang ini, apalagi yang berhubungan sama mental health, yang akhirnya tercetuslah lagu ini dengan ritme tempo yang nada-nadanya tuh ya seperti yang tadi saya bilang, keras, khas Enda Sukamti.
1: Dari lagu Oh My God ini tuh lahirnya bukan dari sesuatu yang kayak jauh gitu, malah ternyata lagi hal yang deket, hal-hal yang emang sesuai dengan percakapan, pengamatan, kegelisahan barangkali juga nih yang dirasain emang banyak orang buat sekarang juga.

0: kata-kata yang sering kali kita temui di masyarakat ibu kota ya. Reflexing, oversharing, overthinking, ya kan?
1: Overstimulus.
0: Kowe kuwi overstimulus.
1: Terlalu bayi banget ya?
0: Kowe overaktif kowe iki ngerti ra? Tapi mungkin ini jadi satu momen yang atau satu lagu yang bisa mendeskripsikan perasaan kamu ya sobat suara, bahwa makin banyak masalah tuh kita makin dekat sama Tuhan. Makin sering kali menyebut oh my god, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tapi mending ya kan, daripada banyak masalah lebih banyak misuh dan mencari masalah lain ya. Jangan dong ya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
9: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
8: Naik level gimana?
9: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
8: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
9: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
8: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
9: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
10: Q-time dulu ?
11: Q-time? Quality time?
10: Iya.
11: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
10: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
11: Q-time buat kulit?
10: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
11: Caranya?
10: Pakai ini.
11: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
10: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
11: Oh, gitu?
10: Iya.
11: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
10: Kok direbut sih?
11: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
10: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
12: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
13: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

0: 98,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Kayak 11-12 ya suaranya kayak aku, Raisa ini. Aku Raisonya.
1: Dia langsung klarifikasi ketika saya sudah mulai menarik nafas dalam sahabat suara.
0: Udah tahu aku tuh, aku kasihan sama kamu deh.
1: Begitu saya sudah. Dia langsung, iya saya yang kan Raiso.
0: Kamu lagi gak enak badan, kamu lagi kecapean, makanya aku pengen sebenarnya ngasih kamu sesuatu itu.
1: Sebenarnya aku tuh cuma butuh healing bro.
0: Iya makanya, aku tuh pengen kamu tuh sekali-sekali liburan lah.
1: Pengen tuh. Terus ya aku.
0: Wih keren, kelihatan gak punya duitnya deh, cari banget tuh, BU banget.
1: Ya kan aku cari duit juga buat liburan bro.
0: Oh, bener, tapi sebenarnya kamu gak usah terlalu ngoyo. Kalau misalnya kamu nih liburannya, apalagi kalau ke Jakarta nih ya, bisa ngeliat city light, terus bisa yang seru-seruan di Jakarta gitu kan, metropolitan.
1: Metropolitan?
0: Nah, metropolitan, itu dia.
1: Metropolitan.
0: Itu, pengen ke situ kan?
1: Pengen aku.
0: Nggak usah terlalu ngoyok kerja, karena tiket pesawat kalau kamu pakainya CityLink itu nggak seberapa, masih murce banget.
1: Masih oke ya?
0: Masih oke.
1: Berapa sih?
0: Sekarang nih ya, kalau kamu cek ya, langsung aja cek bisa juga, itu cuma 1,7 dari Jogja ke Jakarta turunnya.
1: 1,7 apa?
0: Juta dong.
1: Oh 1,7 jutaan aja?
0: Iya 1,7 jutaan aja. Itu dari Jogja ke Jakarta turunnya tuh di Halim Perdana Kusuma. Bayangin, tengah kota banget kan?
1: Di Bandara Halim Perdana Kusuma? Berarti enak dong kalau mau makanya. Ke pusat kotanya deket.
0: Iya, landing tuh udah gak usah buang-buang waktu. Mau ke hotel juga cepet, mau meeting langsung gas bisa. Apalagi cuma nongkrong jalan-jalan, gampang banget.
1: Bisa langsung gitu ke sana?
0: Bisa lah.
1: Buat happy-happy gitu ya, healing-healing
0: iya,
1: gitu ya.
0: Mau yang bentar-bentaran doang ke
1: kalau
0: Jakarta,
1: mau cek jadwal di mana nanti?
0: Bisa banget, langsung aja ke aplikasi CityLink atau di citylink.co.id.
2: Suara warga Indonesia.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cutfruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winston.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
12: Aman.

berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Power Geng Push.
4: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
6: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
6: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
6: Choco Drink,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai.
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.

0: suara Jogja, suara warga Indonesia. Katanya nih data dari BPS sendiri, itu kalau di Yogyakarta kan katanya UMR-nya emang agak kurang-kurang ya, kalau dibandingin sama daerah lain.
1: Yeah.
0: Tapi ternyata sesuai BPS DIY, ini mencatat rata-rata gaji bersih pekerja buruh per kabupatennya itu sekitar 2,92 juta. Sekitar hampir mendekati 3 juta.
1: Hampir 3 juta?
0: Iya, hampir 3 juta.
1: Waduh, lumayan juga ya?
0: Lumayan apa? Lumayan kecil atau lumayan gede?
1: Sedengan ya gue di maksudnya, mau deh me fancy mendino ngopi juga ya mentok-mentok sore ngombinnya Proma. Ya
0: sih. Kalau enggak ngopinya ngopi saset kayaknya masih mampu.
1: Masih
0: tapi tidak mungkin setiap hari saset.
1: Ya mungkin aja kalau kamu misalnya mau belinya di Alfamidi kan promonya banyak.
0: Emang enggak boros?
1: Ya enggak lah. Karena promonya banyak gitu, setiap hari itu ada promo HP, hemat satu pekannya Alfamidi. Nanti ada promo dari sabun, deterjen, minuman, snack, tisu, dan masih banyak lagi. Tinggal langsung ke Alfamidi aja. Kalau mager pakai Midi Kering bisa, tinggal klik pesanan nanti langsung diantar.
0: Tuh, enak banget ternyata kalau ke Alfamidi sekarang. Jadi langsung aja ke Alfamidi buat kamu yang cari kebutuhan rumah atau kebutuhan apapun. Ada, semuanya ada di Alfamidi. Karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Tak ada dua.
2: Dengarkan Isuara di mana aja.

malam udah ditagih lagi, padahal jam kerja sudah selesai, tapi masih aja dikasih kerjaan. Tapi ya mau gimana, sebagai seorang pekerja dengan gaji imut, kerja gaji imut, ya mau jungkir balik juga, yang penting masih ada uang, bos. Emang sih, kota tuh gak janji apa-apa ya, sahabat suara, tapi kita yang punya ekspektasi tinggi, kita yang punya banyak sekali keinginan, jadi mau gak mau ya harus ikutin ritmenya kota. Banyak yang harus dikorbankan, ada tenaga, dan pastinya seringkali waktu bersama keluarga juga ikutan jadi korban. Tapi waktumu sama Sarah Sadelia gak akan jadi korban kok, sahabat suara, karena nanti akan aku temani sampai jam 12 ya, kok lupa jam 11.

107.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari Senin kamu pengen ditemani sama lagu-lagu yang kayak gimana, sahabat suara? Apakah lagu yang bisa bikin kamu goyang-goyang, joget-joget tipis kayak gini sambil mengerjakan laporan atau tugas yang harus diselesaikan? Biar makin semangat gitu kan ya bekerjanya. Jadi kasih lagu yang semangat gitu dong, Del. Atau justru kamu adalah tipe yang menjalani hari Senin dengan lagu-lagu yang bisa mengungkapkan perasaan. Kalau hati kamu sedang kacau, hati kamu sedang tidak baik-baik saja, hati kamu sedang galau, ya harus diungkapkan lewat lagu-lagu yang didengerin. Misalnya lagu yang satu ini. Dari awal saja sudah menggambarkan tentang hati yang harus patah karena berbeda keyakinan. Coba sahabat suara, kamu pengen dengerin lagu yang gimana? Lagu yang happy biar semangat ngerjain laporannya, atau lagu yang kayak gini?

RMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tapi aku paham banget lagi sobat suara, kadang dalam hidup apalagi hubungan ada hal-hal yang harus kita ikhlaskan dan ada yang harus diperjuangkan. Dalam masalah tiga lagu yang saya putarkan,

0: pergi.
1: Menurut kamu gimana? Lebih baik pergi atau diusahakan untuk bisa kembali? Ada yang diusahakan akhirnya berhasil tuh Sahabat Suara, bisa bareng-bareng di dalam satu bahtera rumah tangga, dalam pernikahan. Tapi ada yang akhirnya memutuskan bahwa gak bisa nih, tidak works nih. Mau diusahain dimanapun juga, ya akan seperti ini aja gitu ya. Tapi mungkin kalau yang satu ini bisa kamu usahain nih Sahabat Suara. Untuk kamu penggemarnya Westlife, apa sih nama penggemarnya Westlife ini? Westlife Holic kah? Yang di tahun 2027 nanti Sahabat Suara itu akan ada konser di mana Indonesia dijadikan sebagai satu-satunya tempat dengan konsepnya itu adalah stadium, konser stadium gitu, konser stadium show terbesar di Asia Tenggara. Jadi banyak kan di Asia Tenggara gitu negara-negaranya, tapi yang dijadikan sebagai konser stadium show terbesar di Asia Tenggara itu adalah di Indonesia di tanggal 23 Januari nanti 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan tiket pre-sale-nya ini untuk promotor ya, di hari Kamis sampai Jumat tanggal 21 sampai 22 Mei 2026 dimulai jam 10 pagi. Untuk yang umum itu tanggal 23-nya tuh Sahabat Suara, sama start di tanggal 10 Mei. Yang paling murah itu tuh Rp850.000. Tempatnya di tribun yang agak pojok ya Sahabat Suara. Tinggi, tapi kalau yang paling dekat atau yang paling mahal itu ada VIP package di Rp2.750.000. Nah, kira-kira kamu mau nonton atau kamu mau ambil tiket yang mana Sahabat Suara? Atau lagu yang jadi wishlist kamu tuh kamu dengerin secara langsung, yang mana kira-kira?

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Perunggu dengan gemilang sahabat suara yang jadi original soundtrack film Tunggu Aku Sukses Nanti. Semoga aja jadi penyemangat kamu untuk menjalani hari Senin ini ya, sahabat suara. Yang ingin saya sampaikan adalah satu, kita gak pernah tahu dari mana orang berusaha untuk apa yang sedang dia impi-impikan sekarang. Jadi please jangan terlalu jahat sama orang lain dengan mengecilkan mimpi dan usaha dari orang yang sedang berjuang, sahabat suara. Karena kita gak pernah tahu apa yang sedang dia usahakan, apa yang sedang dia perjuangkan, dan kita gak pernah tahu apa yang sudah dia korbankan. Semoga untuk setiap usaha, setiap mimpi bisa segera mengudara dan tercapai apa yang sedang kamu usahakan saat ini ya, sahabat suara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Man, malam ini kita kemana, man?

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap.

0: Rp145.000 per bulan.
1: Eh serius? Kuotanya masih unlimited?
0: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
0: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet. Cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah ya.
2: Power geng, push!
1: Jom ayo dong, ya! Wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Wow!
4: Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Cokodring dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

98,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Saya juga gak paham sobat suara, yang istimewa dari gubernur yang satu ini tuh apa ya? Karena gini, berulang kali mengenai anggaran dirasanya tuh janggal. Tapi kok ya, kayak masih aman-aman aja gitu ya. Kamu tahu kan gubernur Kalimantan Timur yang lagi viral di mana-mana gitu. Dulu sempat viral mengenai anggaran renovasi rumah apa ya. Habis itu ada juga yang viral mengenai anggaran kursi pijat. Sekarang netizen lagi heboh banget karena ada kwitansi laundry gubernur Kalimantan Timur yang viral karena tarifnya itu jadi sorotan sahabat suara. Habisnya kurang lebih ini ada 20.984.550 rupiah. Banyak banget kan ya sahabat suara ini. Rinciannya kurang lebih segini. Saya bacakan sedikit ya. Saya kasih spill-spill dikit nih. Kira-kira rinciannya apa aja sih kok bisa sampai sebanyak itu? Jadi rinciannya tuh ada pakaian. Ini ekspres yang 6 jam gitu sahabat suara. Pakaian 6 kilo itu 240.000. Terus gamis 7 satuan. Ini satuannya tuh satuan gitu ya. Jadi dalam persatunya itu habisnya 7 itu 700.000. Terus ada sarung 4 itu 120.000. Ini ada pakaian dalam 25 habisnya 375.000. Terus ada juga handuk 5 habis 200.000. Maksudnya gimana ya? Apakah memang semahal itu? Masalahnya sahabat suara netizen kan akhirnya nyari tahu nih dari kwitansi yang beredar itu seperti apa sih memang laundrynya. Kita pikirkan pasti laundrynya, wih laundry yang gede gitu ya, laundry yang apa ya, kita tahu lah kalau mahal gitu ya. Tapi enggak sahabat suara, ini laundrynya tuh bener-bener laundry yang biasanya mungkin anak-anak kosan pakai gitu loh. Tapi masa iya sih harganya semahal itu? Kalau misalnya ini laundry pakaian dalam 25 satuan ya, 25 pieces itu habis 375.000, apa enggak mending beli baru aja? Iya kan sahabat suara, maksudnya daripada ngelaundry mahal mending beli baru. Kayak gini mah definisi sekali pakai langsung buang ya sahabat suara. Ah, orang kaya.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
8: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
7: Naik level gimana?
8: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
7: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
8: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
7: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
8: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya.
9: Suara.
10: Memainkan musik pilihanmu.

FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Lagu ini mungkin punya banyak kenangan untuk kamu yang sempat tidak bisa move on dari sang mantan. Apalagi anak-anak tahun 90-an, 2000-an awal, lagu ini To The Rescue. Pokoknya kudu banget sahabat suara, minimal 8 kali dalam 24 jam lagunya The Script, The Man Who The Man Who Can Be Moved, itu harus diputar di playlist kamu kan. Back to the corner where I first saw you. Yeah, itu dia lagu galau tahun-tahun 2000-an awal. Tapi kalau yang kira-kira anak zaman sekarang gak bisa move on dari mantan, lagu yang didengerin apa? Ya pasti Bernadia.

sudah ngobrol, sudah bercerita di siang hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang saya putarkan bisa menemani hari Senin kamu. Jadi mikirin untuk makan siangnya tuh gak seberat itu gitu sahabat suara, karena ditemenin sama lagu-lagu yang enak. Jadi udah kebayang siang ini akan dihabiskan dengan makan siang apa. Atau mungkin nanti selesai kerja self rewardnya mau apa. Besok ketemu lagi sama nongkrong bareng jam 10 sampai jam 12 siang. Tapi kalau mau ketemu sama Saras Adelia, kamu bisa nongkrong di Suara Seru dari jam 7 ya sampai jam 10 sahabat suara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Nongkrong bareng suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru bergabung ya. Ini masih ada Farah Fairuz yang nemenin hari Senin.

Playlist aja udah saya siapin banget nih. Kak Prita dia yang siapin. Saya kan bagiannya muterin aja ya. Shilon Seven, seberapa pantas udah ngantri. Ya bentar lagi nemenin siangnya kamu, mungkin sambil scroll-scroll mau nyari makan apa siang ini ya. Sama, saya juga belum ada ide nih. Jadi boleh sambil sharing juga kalau misalkan kamu punya ide ya. Mau saran-saran gitu. Lagu dari Shilon Seven, seberapa pantas, bentar lagi akan dimainkan. Sambil saya mau ngingetin juga, buat yang mau keluar untuk makan siang misalnya. Atau sekedar keluar ruangan aja gitu ya. Jangan sampai lupa, mending pakai masker ya. Terutama kalau kamu berkegiatan di kota Jakarta. Soalnya per hari ini, Jakarta itu kualitas udaranya terburuk ketiga di dunia ya. Jadi bahaya sekali untuk pernafasan kita. Pokoknya tetap hati-hati sahabat suara, stay safe. Baiknya sih gunain masker lah supaya kita lebih nyaman lagi untuk berkegiatan di luar ruangan ya. Lagu ini nemenin kamu sebentar lagi, habis Andin dulu, Jatuh Pelan.

Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara bareng sama Farah Fairuz karena di request sama salah satu sahabat suara di TikTok, Smile ya. Tadi request puterannya. Lagunya udah saya puterin, Smile-nya ngilang nih dari TikTok. Aduh, jangan suka gitu ya sahabat suara, aku kan jadi sedih siang hari ini. Anaknya suka baper nih si Farah. Kalau yang sahabat suara pengen request juga, pengen absen siang hari ini, waktunya masih panjang sekali ya, kamu bisa langsung aja WhatsApp 0816 114 1014, atau siang ini bisa bergabung di TikTok iswara.network.

Lewas pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Aduh, satu lagu Syahdu yang akhirnya setelah beberapa kali mendengarkan lagu pamungkas ini, saya baru kayak enak nih lagu, enak banget, parah sih ya. Luar biasa memang Kakak Pam. Satu lagu yang diputarkan karena di request sama Margareta, gabungnya dari TikTok, terima kasih ya. Terus Margareta juga ngepap katanya siang ini sambil nonton TikTok, katanya anaknya tidur dengerin suaranya aku siaran sahabat suara. Terus aku bilang, kok kalau anak aku gak tidur ya dengerin suara aku. Aduh, apa kita perlu nih tukeran anak ya. Ya Allah, seru banget siang hari ini. Terus ada juga 0812 sekian-sekian dari Dodi di Banjarmasin, katanya panas banget siang ini, biar tambah semangat mau request lagunya Fade to Black yang tetap semangat featuring Bondan Prakoso. Oke, ntar aku cariin ya di library, kalau misalkan ada dan aman aku putarkan. Jangan sampai lupa juga sahabat suara, tetap hati-hati dan waspada ketika berkendara ya. Gak lupa, saya mau ngingetin itu, tetap fokus gitu, supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Siang ini, selain nemenin kamu di on air, saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau seru-seruan, bisa langsung aja bergabung ke iswara.network ya. Habis ini lanjut nemenin siangnya kamu, lagu yang di request juga sama sahabat suara gabung di TikTok, Shilon 7, sederhana, enjoy.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Miss Korea featuring BCL, Badai Telah Berlalu. Lagi baru nyermenin siangnya sahabat suara, masih barengan sama Farah Fairuz sampai jam 2 ya. Rame banget nih yang gabung di TikTok, gabung di WhatsApp, terima kasih. Terus udah banyak juga yang WhatsApp ya. Ini saya mau bacain dulu yang sudah berhasil WhatsApp 0816-114-1014. Ada Didi dari Bali yang katanya mau bilang Happy Monday. Terus aku bilang ke orang-orang katanya aku udah move on, tapi aku masih suka nyebut namanya dia. Gimana sih maksudnya? Maksudnya Didi udah declare kalau udah move on gitu, tapi masih sering nyebut namanya. Aku gak ngerti Didi. Apakah ini adalah tanda aku butuh liburan ya karena mulai ngangong? Boleh dong Didi tulis lagi, ini maksudnya gimana nih Di ya Di ya. Terus ada juga Vina di Balikpapan. Katanya selamat hari Senin Far, kerjaan oke, ngantuk luar biasa. Ah itu mah udah biasa Vina. Tapi tadi saya sempat bilang juga sahabat suara ya, ini tumben-tumben nih awal minggu. Biasanya saya kalau siaran hari Selasa tuh ngantuk banget gitu ya. Tapi hari ini saya semangat sekali loh. Padahal ini sangat awal banget kan di minggu, di tiap minggu gitu ya, pembuka banget hari Senin tuh. Jadi tadi saya kepikiran, apa saya tukeran aja ya sama Dodo siarannya. Apakah itu akan terrealisasi, kita nantikan aja ya. Abis ini saya mau lanjut puterin siangnya kamu dengan lagu dari Ernau featuring Ari Lesmana. Salah satunya ini di request sama sahabat suara yang gabung di TikTok ya. Sesi potret.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak
3: salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
3: Dia ke bawah terus.
1: Dia
3: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
3: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
3: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
3: Chewy dia.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
3: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
3: Karena masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
2: Kok rudal berurat?
4: Kok urat sih?
3: Karena ada gambar-gambar itu.
1: Tato
3: gitu.
4: Ada tatonya. Kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
4: Ya kan di tanda tangan tuh.
1: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
6: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh.

0: 101,1 FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Para virus, masih nemenin siangnya sahabat suara di nongkrong bareng Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu jam terakhir kebersamaan kita, saya masih nungguin ya. Buat yang mau saling sapa via udara, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014.

Udah ready banget untuk lanjut temenin siangnya kamu, teruntuk Mia. Untuk nemenin juga buat sahabat suara yang sekarang lagi ngelamun, mikirin nanti long weekend gimana ya, kemana ya. Kalau di rumah aja, bosen gak ya? Enjoy ya sahabat suara. Lagi ini bakal dimainkan sebentar lagi, abis padi dulu dengan sobat, nemenin siangnya kamu di

buat menyenangkan ya. Ini satu lagu spesial banget buat kamu. Kalau sekarang lagi sangat mumet karena semuanya rapet-rapet. Entah itu deadline kerjaan atau cicilan yang harus dibayarkan gitu ya. Kita buat menyenangkan aja sahabat suara. Dan satu lagu ini juga dimainkan karena pas banget di request sama Akila gabung dari BSD yang sedikit curhat dia. Katanya, aku akhir-akhir ini aneh banget deh Far, nyari HP padahal lagi di tangan. Terus kalau lagi ngobrol tiba-tiba suka ngeblank. Ini aku kenapa ya? Please dong, ada gak sih solusinya? Kata Akila. Aku juga kadang suka gini kok Kil. Jadi kita kayaknya setipe nih. Tapi ngomongin soal ngeblank gitu ya, tiba-tiba suka ngangong. Saya juga baru ketemu sama artikelnya nih sahabat suara. Tapi kita bahasnya nanti ya. Sekarang mau lanjut dulu nemenin siangnya kamu dengan satu lagu dari Malik and Essentials. Aduh.

Sebenarnya sama Farah Fairuz di Suara That Was Tadi dengan cerita ya, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan karena tadi ada salah satu sahabat suara yang join di WhatsApp Akila, terus dia cerita nih tentang sekarang dia tuh lagi ngerasa aneh soalnya bisa tiba-tiba lupa handphonenya di mana padahal lagi dipegang di tangan. Terus kalau lagi ngobrol tiba-tiba ngangong gitu ya. Pas banget saya ketemu artikel yang kurang lebih ceritain tentang hal serupa. Jadi ada studi yang bilang kalau misalkan sering lupa dan ngomong gak nyambung atau ngangong gitu ya, itu tandanya kita butuh liburan, sahabat suara. Jadi ini menurut psikolog ada Felicia Maukar, tubuh ternyata bisa memberi sinyal saat seseorang butuh jeda atau liburan. Salah satunya itu adalah lewat kondisi mudah lupa atau sering gak nyambung kalau diajak ngobrol, yang dimana hal ini dianggap sebagai cara tubuh berkomunikasi ketika pikiran mulai lelah oleh rutinitas harian. Dan tanda lainnya ini bisa berupa sulit tidur, cepat capek, gampang marah, sampai susah berkonsentrasi. Maka dari itu nih, berlibur adalah hal yang dinilai penting untuk menyegarkan pikiran dan membantu tubuh kembali seimbang lagi. Kalau menurut sahabat suara gimana? Saya sih setuju ya. Karena kalau melihat kondisinya gitu ya, dengan sekarang kita tahu indeks ekonomi semuanya sedang berjuang dengan maksimal, tapi kadang kita lupa juga bahwa tubuh kita tuh ada limitnya, sahabat suara. Jadi kalau misalkan kamu sekarang lagi ngerasa, aduh gua kok jadi tulalit ya, gak nyambung ya, suka lupa ya, itu bukan gara-gara kita gak asik atau kita emang ngangong, tapi kita memang sepertinya harus concern sama tubuh kita yang udah ngasih sinyal butuh istirahat gitu. Karena sesibuk apapun kita, pikiran juga punya batasnya, sahabat suara. Dan kadang yang kita butuhin bukan cuma motivasi, tapi liburan, jeda, dan recharge diri.

0: sekarang juga doanya til jannah lah pokoknya ya. Farvirus masih bakal nemenin sampai nanti jam 2 sahabat suara. Buat kamu yang mau saling sapa via udara masih ada waktunya, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Suara.

0: Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: Bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Satu lagu, The Request sama Bunga gabung dari Jakarta. Ya mau bilang selamat hari Senin, Far. Ini aku kerjaan jalan tapi hati masih ketinggalan di dia. Aduh. Siangnya galau banget nih Bunga, udah masih awal minggu. Tapi semoga aja dengan diputarkannya lagu requestan kamu bisa sedikit mengobati kesedihannya gitu ya. Dan bisa segeralah menemukan tambatan hati supaya kamu nanti abis ini requestnya lagu-lagu yang bahagia gitu. Thank you Bunga ya udah gabung siang hari ini. Terus ada juga Dika di Depok. Katanya absen aja Fars yang ini, mau kirim salam buat tim rebahan produktif. Semangat kerjanya walaupun pikiran masih liburan. Oh, ntar abis ini juga kita liburan lagi sih Dika. Bukannya masih ya, akan. Jadi udah kemarin libur, ntar Kamis ini juga libur lagi ya. Banyak banget lah liburnya minggu ini. Terus katanya Dika mau request lagunya Tulus karena langit aku lagi abu-abu katanya. Ini banyak banget kayaknya siang hari ini sahabat suara yang galau. Tapi aku akan kasih makan kegalauan kamu ya. Salah satunya Dika tadi mau request lagunya Tulus yang langit abu-abu. Oke, aku mainin kurang lebih 5 menit dari sekarang. Kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya ada jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Siapa sih?
1: Emang ada, namanya Rohana Kudus. Pada zamannya, di saat perempuan belum banyak bersuara, beliau udah bikin sekolah dan jadi jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Rohana Kudus juga menjadi seorang pendidik dan penggerak masyarakat. Beliau juga melakukan ini untuk memajukan kaum perempuan. Dan di saat itu juga, beliau sempat mendirikan surat kabar khusus perempuan bernama Sunting Melaju. Kalau tulisannya sih, Soenting Melajoe.
0: Oh, jadi gitu.

0: di sini?
1: Malah jawab lagunya Tulus ya. That was Langit Abu-Abu dari Tulus Sahabat Suara. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di perjumpaan kita hari ini. So thank you so much untuk Sahabat Suara yang sudah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siarannya Farah Fairo. Selamat menghabiskan hari Seninnya ya kan. Semangat karena minggu ini kita lebih banyak liburnya dibanding masuk kerjanya. Jadi yuk maksimalin tenaga hari ini untuk beresin kerjaan. Jangan sampai lupa juga tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca. Karena kalau kayak tadi lagunya Tulus bilang, langitnya kadang abu-abu, nah bisa jadi tiba-tiba berubah jadi biru gitu ya. Makanya tetap waspada dan hati-hati Sahabat Suara. Stay safe dan dengerin terus Isuara, Suara Warga Indonesia. See you tomorrow.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara. Isuara.
2: Isuara, Suara Warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Topik-topik apa yang bikin bingung?
1: Apa?
0: Topik kirin aja sendiri.
2: Kita lagi ngomongin tentang kan ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat pepotoan cakep.
0: Ah, gitu berangkat kan. Dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh.
2: Iya. Beliin coba bapak lu yang agak tinggi dah. Peci hitam yang
0: biar gak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya gak sih?
2: Apa?
0: Susah sujud.
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya gak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh iya, mesti rapet ya.
0: Tetap iya juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
0: Terus kita kebagian di belakangnya imam.
3: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas imamnya. Sarungnya si imam kebawa ke atas tuh.
3: Allah Bapak.
0: Bapak enggak pakai sempak ya?
3: Asep.
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin

0: Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: 101 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: pasar.
1: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi nenas.
3: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan murah.
5: Tapi kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, dealingnya with King Nasar aja.
6: Ibu jangan selalu mikirin suami. Karena belum tentu suami ibu mikirin ibu.
7: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI, channel 28.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: satu tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sekarang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Jogja FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Mari kita recap kesibukan dan keramaian weekend kemarin, sahabat suara, terutama di Yogyakarta gitu ya. Di tanggal 9, final antara Liga 2 antara PSS lawan Garuda Yaksa, yang dimana walaupun PSS Sleman ini menjadi runner-up atau juara kedua, tapi tetap disambut dengan meriah oleh para fansnya karena berhasil kembali lagi ke Liga 1. Bareng sama nantinya bakal ketemu sama PSIM juga gitu kan. Terus kemudian juga ternyata berbarengan di tanggal 9 itu ada konser turnya Perunggu dalam Dinamika, dan rame banget, dan konser itu tidak boleh diposting di sosial media manapun sampai bulan November nanti. Dan ternyata juga salah satu artis kesayangan DIY ya, Maeso Imah, ini juga melangsungkan pernikahan anaknya di tanggal 9 kalau saya nggak salah, tanggal 9 juga. Jadi benar-benar Jogja tuh sibuk banget. Weekend kemarin banyak banget kegiatannya gitu ya, hari Sabtu, hari Minggu, terus juga banyak agenda-agenda lainnya juga ya, mungkin saya nggak tahu ya, tapi memang ada konser juga kalau saya nggak salah di hari Sabtu atau Minggu itu juga ada konser yang cukup besar di Krido Sono. Jadi kayak full banget kemarin acaranya gitu ya. Tapi dari semua hal, dari semua acara-acara yang terjadi, yang saya paling suka adalah yang tadi dini hari sih. Visca Barca, sahabat suara, akhirnya Barcelona jadi juara tuh.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Cute time dulu
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?

0: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar.
0: Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Lover-lover ke 7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Dini hari tadi, sahabat suara, kompetisi memperebutkan tahta juara Liga Spanyol a.k.a. La Liga 2025-2026 berlangsung sangat. Aduh, sebagai chillers ya, sebagai fansnya Barcelona tuh saya kayak gitu, gak sia-sia gitu, begadang sampai subuh ya kan. Barcelona ini memastikan diri jadi juara setelah ngalahin Real Madrid 2-0 di Laga El Clasico di Stadion Camp Nou. Keren banget loh tadi malam tuh. Bahkan saya sempat ngelihat satu cuitannya seleb tweet lah ya, kita bilang gitu ya, seleb X, seleb tweet namanya YTH Antono. Itu tadi lucu banget sama suara. Jadi dia nge-tweet itu pokoknya intinya adalah wesit, dalam bahasa Jawa gitu ya, wesit gitu. Ora imbang iki sing sijine tim, sing sijine tim bal-balan tenanan, sijine wong stres diwehi seragam putih. Karena memang gak tau ya, kalau ngelihat dari pertandingan semalam tuh kayak Real Madrid kayak ya udah aja gitu lah mainnya. Karena ya gimana ya, sekarang siapa yang bisa disebut king? Ini hari yang menyenangkan untuk saya dan Arya Syari karena kami berdua sangat puas membuli Revino Rio yang katanya fans beratnya King MU gitu. Tapi Barcelona ini memang menjadi juara dengan mengoleksi 91 poin dari 35 pertandingan. Jaraknya cukup jauh sama Madrid yang ada di peringkat kedua, karena Madrid itu poinnya 77 poin. Ini memang jauh banget dan cukup jadi ceng-cengan yang udah cukup lama berjalan gitu. Tapi akhirnya tadi malam Barcelona berhasil mengukuhkan posisinya sebagai juara sekaligus di klasemen peringkat pertama. Keren, seneng banget ya saya nih sahabat suara, karena pada akhirnya melihat Barca juara lagi. Kemarin kan sempat di beberapa pertandingan itu kan ketika si Rafinha absen karena cedera, terus kemudian juga ada berita ditinggal Lewandowski kayak gitu kan, itu kayak cukup membuat terpuruk gitu. Tapi ternyata dengan kembalinya Rafinha kemarin sudah tidak cedera lagi, udah bisa main lagi, ini mengembalikan semangat Barcelona walaupun beliau ini tidak mencetak gol gitu ya di laga tadi malam gitu. Tapi memang ini cukup memberikan pengaruh yang cukup signifikan gitu buat Barcelona. Dan dari laga lain ada Villarreal yang belum tergeser dari peringkat ketiga klasemen karena kemarin ditahan imbang 1-1 sama Real Mallorca. Senengnya pokoknya hari ini mau panas mau mendung kayak cerah banget, pagiku cerah banget. Dan buat kamu nih sahabat suara yang juga chillers gitu ya, yang lagi happy banget merayakan kemenangan Barcelona, silahkan mampir ke postingannya Ari Asyari untuk membuli Revino Rio. Sekarang siapa yang pantas disebut king coba?

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda.

0: dari Suara Fakta.
1: Berita pertama, satu warga Kulon Progo yang sempat diduga terpapar hantavirus resmi dinyatakan negatif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa sepanjang 2026 belum ditemukan kasus positif di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski Kementerian Kesehatan sempat merilis status suspek pada 8 Mei lalu, Dinkes DIY memastikan situasi kesehatan masyarakat tetap aman. Dilansir dari Pandangan Jogja, strain hantavirus di DIY merupakan tipe Seoul virus dengan gejala klinis yang lebih ringan. Penularan terjadi melalui kontak cairan atau kotoran tikus, sehingga pengawasan difokuskan pada kebersihan lingkungan dan pemusnahan sarang pengerat. Beralih ke berita berikutnya, Polresta Sleman telah mengidentifikasi beberapa orang tua dari 11 bayi yang dievakuasi dari rumah orang tua seorang bidan berinisial ORP di Padukuhan Randu, Wonokerso, Kelurahan Hargo Binangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman. Sejauh ini, sudah 6 orang tua bayi yang diperiksa polisi. Dilansir dari Pandangan Jogja, dari keterangan para orang tua tersebut, mereka menitipkan bayinya karena berbagai alasan. Salah satunya karena sibuk hingga

juga belum berstatus menikah. Namun mereka rata-rata beralasan karena kesibukan dan akan mengambil kembali bayinya. Orang tua bayi tersebut banyak yang berasal dari Yogyakarta maupun luar Yogyakarta. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya. Jangan lupa.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy
0: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
4: Power Gang, push!
0: Jom, ayo dong, ya! WiFi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
0: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
4: Mau.
5: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
5: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
1: Sip the mood, feels good.
5: Choco drink,
1: my mood booster.
5: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

Jogja FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Salah satu acara yang kemarin weekend juga turut meramaikan dan menyibukkan Yogyakarta, khususnya di bagian selatan, adalah pernikahan dari anaknya Mak Eso Ima, sahabat suara. Saya tuh waktu ngelihat update-annya gitu ya, karena ada beberapa teman saya yang juga update di sosial media, mereka berkesempatan dapat undangan ke sana gitu. Seru banget. Itu menurut saya salah satu pernikahan dengan adat tradisional Jawa yang super megah dan apa ya, dibilangnya tuh kayak ngelihatnya tuh bener-bener sakral gitu ya, karena udah bukan kayak nikahan lagi, lebih ke kayak pagelaran seni. Bener-bener nuansa Jawanya kental banget dan juga banyak sekali cerita-cerita di baliknya gitu ya. Selain banyak artis jelas yang kesana, terus kemudian juga ternyata busana yang digunakan pengantin ya ini anaknya, putra sulungnya Soima ini, Aksa Uyun Dananjaya, yang menikah dengan Mbak Yosika ini, ternyata untuk busananya sendiri itu harganya adalah 350 juta yang dimana itu desainernya adalah sahabatnya Soima gitu ya, Ivan Gunawan, yang juga turut hadir ke sana untuk selain memang merancang busana dan juga membantu dalam berbusana gitu ya. Ini juga sebagai salah satu dukungan untuk sahabatnya gitu, untuk Soima. Kemudian juga banyak public figure yang datang, termasuk salah satunya yang datang menjadi tamu undangan pada malam itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang juga turut memberikan ucapan selamat hadir dalam pernikahannya. Dan pokoknya seru banget deh sahabat suara, karena saya ngeliat tuh kayak ini benar-benar udah bukan nikahan apa ya, nikahan biasa gitu ya, udah pagelaran seni, kemudian juga ini menampilkan adat tradisi Jawa yang sangat sakral, yang sangat grande lah, kalau saya bilangnya tuh grande banget. Dan mungkin banyak juga yang pada akhirnya memimpikan, wah kayaknya wedding dream aku besok kayak gini deh. Kalau saya sih jujur naksir sama konsepnya gitu ya, sebagai orang Jawa gitu juga pengen lah gitu nikah dengan adat Jawa yang sedemikian sakral dan hikmatnya gitu. Tapi kan kayaknya kalau makin kesini nih, terutama mungkin angkatan saya millennials yang belum menikah tuh kan kayak ya udahlah nikah mah simple aja gitu kan, kalau bisa di KUA KUA kayak gitu, atau misalnya kalau misalnya bisa private wedding gitu, yang intimate wedding, ya udah intimate aja, karena setiap orang itu punya wedding dreamnya masing-masing gitu ya. Ada yang pengen grande tapi dengan mungkin konsep international wedding, ada yang pengennya kayak ini, kayak anaknya Soima gitu ya, tradisional tapi juga yang megah kayak gitu, atau mungkin yang pengen yang simpel-simpel aja. Yang saya tuh kan udah beberapa kali, kalau kamu mungkin ngikutin suara santai dari zaman saya sama Bintang gitu ya, kalau kita ngomongin tentang wedding dream tuh, saya tuh udah beberapa kali bilang kalau saya udah ngelis ada 7 sahabat saya yang akan diundang, selebihnya udah kagak usah diundang. Intimate aja, pengennya benar-benar intimate. Kalau saya nih ya, wedding dreamnya tuh intimate, cuman keluarga inti sama temen-temen yang memang beneran temen aja gitu ya. Dan mungkin gak nyampe 100 orang, konsepnya mungkin semi outdoor atau outdoor gitu, yang pengennya di mungkin di taman gitu ya. Taman ya. Terus bukan yang kita standby di atas panggung terus salam-salaman, enggak, tapi nanti pengantinnya gitu ya, saya dan mungkin calon suami dan suami nanti yang mingle gitu, kita ke meja-meja tamu. Wih, seru banget tuh, kayak intimate banget, dan pengen banget ngundang di Adams. Itu sih kalau wedding dream saya, sahabat suara. Kalau kamu nih khususnya yang belum menikah gitu ya, yang belum menikah dan mungkin sedang merencanakan mau menikah, atau mungkin sudah punya angan-angan wedding dream kamu nantinya, pernikahan kamu tuh pengennya yang seperti apa sih konsepnya, sahabat suara? Boleh dong kasih tahu saya sambil request lagu favorit kamu, boleh ya di 081 22 99 88 887.

0: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega.

0: banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby Happy
2: ya?
1: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai.
6: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
9: Suara.

0: suara Jogja, suara warga Indonesia. Apa yang terbersit dalam benak kamu, sahabat suara, kalau pertama kali gitu ya, terbersit pertama kali di benak kamu kalau dengar kata Jakarta? Kalau saya dengar kata Jakarta, itu adalah yang terbersit dalam pikiran saya adalah short escape. Karena kalau misalnya lagi pengen liburan tapi waktunya mepet, nah Jakarta itu bisa jadi pilihan yang paling gampang. Kamu juga bisa cobain deh kalau lagi pengen liburan tapi bingung mau kemana, waktunya juga gak banyak, Jakarta aja. Karena apa? Kamu misalnya mau kulineran di Jakarta, bisa. Staycation, nyaman, bisa banget, enak banget di Jakarta. Atau kalau misalnya mau hangout santai aja, mau cari-cari tempat nongkrong yang hype, yang terbaru, yang lagi hits, semuanya ada di Jakarta. Apalagi nih, kalau misalnya dari Jogja, kamu terbang bareng CityLink. Karena kalau misalnya kamu berangkatnya dari Jogja, ini kamu bisa langsung landing atau mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Which is kalau kamu di Bandara Halim, landingnya enak banget. Lokasinya dekat ke pusat kota, jadi begitu landing, begitu nyampe, kamu tuh gak perlu buang-buang waktu lama buat di jalannya gitu. Jadi kalau misal dari bandara kamu mau ke hotel, udah pasti cepet banget karena banyak pilihan hotelnya. Atau misalnya abis landing langsung meeting, bisa banget langsung aja jalan meeting tanpa takut telat kayak gitu kan. Atau kalau misalnya habis landing juga kayak mau santai-santai aja karena tujuannya liburan, mau nongkrong, mau jalan-jalan, tinggal gas aja, sahabat suara. Ini cocok banget buat short escape tanpa ribet. Dan lagi kalau pakai CityLink, harga tiketnya mulai dari 1,7 jutaan aja tuh. Ke Jakarta gak pakai lama lagi, langsung terbang dan langsung seneng-seneng di Jakarta, sahabat suara. Langsung aja cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink, atau kalau misalnya mau di web juga bisa di citylink.co.id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: tinggal dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Suara warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara Jogja, muterin satu jam full karya lagu dari musisi favoritmu hanya di jajaran Juara.

Jogja FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Ih, saya tuh selalu suka sama salah satu band legendnya Yogyakarta ini, sahabat suara, Endang Sukamti. Karena saya punya cerita tersendiri terkait sama Endang Sukamti yang mungkin beberapa kali kamu juga udah pernah denger gitu ya, di live TikTok atau mungkin di on airnya Isuara Jogja. Jadi pertama kali saya ngemsi acara besar gitu ya, ngemsi pensi itu di tahun 2014 di Semarang. Ada acara salah satu kampus gitulah, yang dimana guestarnya pada waktu itu adalah Endang Sukamti. Itu adalah pertama kalinya saya ngemsi pensi skala besar dengan guestar nasional lah ya gitu. Bisa sebut Endang Sukamti ini kan udah skalanya udah nasional kayak gitu. Dan acara tersebut ada di dalam sebuah gor. Ya, indoor gitu kan, di dalam sebuah gor, yang dimana saya waktu itu gak tahu Endang Sukamti ini band, saya tahu band apa tapi saya gak tahu crowdnya seperti apa, fansnya Kamtis Family ini seperti apa gitu ya, tanpa ada prepare sama sekali. Dan terjadi hal yang cukup itu memorable buat saya sampai sekarang gitu ya, di waktu itu gitu. Jadi waktu pergantian lagi nunggu ke puncak acaranya, lagi nunggu Endang Sukamtinya tampil gitu, biasa kan MC kan cuap-cuap dulu mencairkan suasana. Lalu terjadilah hal yang seru banget di bawah sampai saya tuh takut, dan saya bilang sama partner MC saya waktu itu, gue pengen pulang gitu, karena saya nggak tahu kalau ternyata Kamtis Family seantusias itu untuk nungguin Endang Sukamti tampil. Dan memang ini adalah band yang saya bilang basis pendengarnya itu memang kuat banget dari 2001 loh, sahabat suara. Endang Sukamti ini dibentuk gitu ya, terbentuk 2001, terus kemudian bahkan mungkin jauh sebelum 2001 gitu ya, udah band-bandan dulu kayak gitu. Tapi memang mungkin secara formalnya 1 Januari 2001, yang dimana sekarang ini personilnya masih ada Mas Erik di bass dan vokal, kemudian ada Mas Dori di gitar, dan drummernya yang sekarang ini adalah Tony Sukamti atau Super Sus gitu. Nah, fun fact-nya Tony Sukamti ini sebenarnya adalah drummer awal Endang Sukamti sebelum mereka era-era ngerilis album kayak gitu. Sebelum mereka ngerilis album, awalnya diisi sama Tony Sukamti atau Super Sus. Kemudian ketika 2001, ketika bikin album Kelas 1, nah itu digantikan sama Mas Ari Sukamti. Kemudian Mas Ari Sukamti ini mengundurkan diri di 22 Juni 2016, yang kemudian posisi drummernya kembali diisi oleh Tony Sukamti, atau ya lebih dikenalnya nama panggungnya adalah Super Sus, sahabat suara. Jadi di jajaran juara 1 jam full sampai jam 7 malam nanti, saya bakal puterin lagu-lagunya Endang Sukamti, khusus buat kamu Kamtis Family dimanapun berada, karena Kamtis Family ini basisnya kuat banget, bener-bener hampir di semua kota di Indonesia tuh ada dan solid banget gitu sampai sekarang. Saya kangen pengen puterin lagu-lagunya Endang Sukamti, mau itu mungkin kamu dari album kolaborasi atau mungkin dari album Kelas 1 Pejantan Tambun gitu ya, sampai mungkin nanti deh, karena Endang Sukamti kemarin abis ngerilis single, yang dimana mereka ini jarang banget ngerilis single gitu kan, biasanya langsung album, tapi kemarin bener-bener gebrakan baru ngerilis single baru yang nanti juga bakal saya bahas. Tapi silahkan kalau kamu mau request lagu Endang Sukamti apapun itu di jajaran juara 1 jam ke depan ini, saya tunggu di 081 2299 88 887.

0: Iswara.
1: Gas genggam hadiah.
2: Buruan yuk, gaskah Alfa Midi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
5: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfa Midi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfa Midi sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai.
6: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
3: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
7: Dengarkan Iswara di mana aja,
8: kapan aja,
7: dengan streaming ke
8: iswara.id.

0: dengerin suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari Senin ini kok pembahasannya tiba-tiba pinjem uang sih di TikTok. Saya lagi live TikTok sahabat suara, kalau kamu mau join dan ikutan ngobrol sambil request lagu-lagunya Endang Sukamti di jajaran juara, boleh langsung aja follow TikToknya Iswara Jogja. Karena tadi kita lagi ngebahas tentang tiba-tiba di DM sama orang yang udah lama gak kontekan gitu kan, ternyata mau pinjam uang padahal masih tanggal segini gitu ya. Masih bisa sebenarnya kalau kamu mau belanja, apalagi kalau misal pinjam duitnya buat belanja kebutuhan sehari-hari, udah gak usah pinjam duit, mending ke Alfamidi aja. Karena seperti biasa kalau hari Senin itu pasti ada yang namanya promo hemat satu pekan atau hub. Nah di hari ini gitu ya, di hari Senin ini promo hubnya itu ada macam-macam banget. Ini cocok buat kamu yang mau nyetok sabun, ada deterjen juga, ada minuman, ada snack, ada tisu, pokoknya komplit. Masih banyak lagi produk-produk lainnya yang juga dapetin promo hub atau hemat satu pekannya Alfamidi. Nah kalau misalnya kamu mager belanjanya atau gak punya waktu banyak buat belanja, tenang aja, langsung download aplikasi Midi Kring, kamu tinggal klik, pesanannya langsung diantar sampai rumah. Atau yaudahlah ke Alfamidi terdekat aja sekalian, mungkin jalan-jalan sambil nyetok kebutuhan harian kamu, iya kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Binsu.
7: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
6: @iswara.official.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
7: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Kalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
3: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
7: Suara.

Jogja FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Tahu gak sih sahabat suara, dulu nih zamannya masih namanya iRadio sebelum berganti ke iSuara, Endang Sukamti ini pernah diundang di ulang tahunnya iRadio kelima, which is temanya adalah Pandawa 5. Dan waktu itu mereka manggung tuh di Galeria. Fun fact-nya, yang lucunya adalah dikira sama orang marketing galerianya, Galeria Mall tuh ya, tau kan? Dikira tuh Endang Sukamti, oh ini adalah girl band atau band cewek-cewek gitu kan, karena namanya Endang Sukamti. Ternyata waktu datang kaget beliau, kayak saya kaget waktu nge-MC-in Endang Sukamti pertama kali. Yang datang pang-pang semua bro, dan cowok-cowok pakai item-item tuh kan, ya ampun kayak wow, kaget gitu. Dan ternyata waktu acara Ultahi Radio kelima itu tuh, karena acaranya free di dalam mall ya, itu security-nya keluar semua, kru-krunya juga kewalahan semua. Wah, itu jadi salah satu cerita yang cukup legendary lah di iRadio yang sekarang jadi iSuara ini. Nah, ternyata setelah lama tidak muncul karyanya, kemarin banget, baru banget nih sahabat suara, di bulan April kemarin Endang Sukamti ngeluarin single baru yang judulnya adalah Oh My God, yang dimana ceritanya adalah tentang kondisi situasi anak muda zaman sekarang, karena memang bahasa-bahasa yang dipakai tuh relate banget sama istilah zaman sekarang. Tadi saya udah sempat curi denger, dan fun fact-nya kata Kamtis Family ini ya, kata Kamtis Family, single barunya Endang Sukamti yang ini tuh akhirnya balik lagi ke eranya Endang Sukamti di album Kelas 1, kemudian di album Pejantan Tambun yang memang punk rock banget dan kerasa banget raw-nya gitu. Apa ya, raw-nya tuh kayak ya punk aja gitu, real punk gitu. Jadi makanya banyak dari Kamtis Family yang menyambut dengan gembira single barunya Oh My God ini, yang katanya wah, akhirnya Endang Sukamti balik lagi ke eranya Endang Sukamti di awal-awal. Emang seenak apa sih lagunya?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara warga Indonesia.

0: Famidi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
0: dengan streaming
4: ke iswara.id.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Power Gang Push!
2: Dong, ayo dong! Ya, WiFi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow!
4: Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Dapatkan berita terbaru
7: dan tren terkini
6: dengan follow Instagram
7: Iswara.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport. Iswara, suara warga Indonesia.
8: Babe, udahan dulu ya nemenin kamunya. Besok lagi deh. Istirahat yang cukup. Jangan lupa makan juga ya. Kamu sehat-sehat ya, babe. Have a nice dream. Mwah.

0: teman-teman.
1: Suara-suara warga Indonesia, selamat malam. Oh, Jakarta, make some noise.
2: Sorry banget, gue masih hektik muter-muterin headphone nih kelibet-libet talinya. Tapi semoga sahabat suara dalam keadaan baik semuanya ya. Coba yang lagi nyetir, klakson 3 kali dulu. Mana suaranya lagi nyetir? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Ditemenin Beril lagi seperti biasa, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 malam. Yang kondisinya sekarang kaki gue lagi pegel-pegel banget. Tanya dong abis ngapain? Abis tenis. 3 jam bro. Lumayan banget. Tapi tadi jujur cuacanya, ini gue laporan cuaca dulu ya sahabat suara ya. Laporan cuaca tadi sore di bilangan Cinere, Lebak Bulus dan sekitarnya mendung-mendung, cukup khawatir gue tadi. Tapi sempat gerimis dikit banget, abis itu udah kering lagi. Coba kalau di tempat lo gimana? Absen-absen dulu aja seperti biasa. Halo, ada Ardi, ada Nita, ada Alvin, ada siapa nih? Ada Anonymous, ada Sarah juga. Buat kamu yang masih di jalan, boleh absen-absen posisi sekarang di mana dan kondisi cuaca di masing-masing daerah, di masing-masing posisi seperti apa ya. Jadi gue akan spill beberapa lagu yang akan gue putar dulu nanti. Dua lagu yang akan gue spill. Kalau gue lihat di playlistnya malam hari ini cukup upbeat dan sangat menyenangkan. Bisa jadi ya, menurut gue sih begitu ya. The Groove. Mana sih? Oh salah, sorry. Gue kayak penyiar amatir dah. Ini maksud gue nih.

Tapi nanti ya, fullnya gue puterin nanti. Ini kita masuk dulu ke lagunya. Ini kayak kesukaan sahabat suara deh. Teng tereng. Yes, Ivan 17. Jangan paksa rindu. Dihujani requestan lagu ini mulu gue. Nanti gue bakal live juga di TikTok ya. Stay tune. Mas Ivan, silakan masuk Mas Ivan.

0: Ariel Noah dan juga Raisa, senang dengar suaramu lagi. Tapi kalau kamu senang gak dengar suaraku lagi? Hai. NPD abis. Sahabat suara, biasalah di awal-awal siaran. Tapi kok rasanya kok kayak lama banget ya? Gue baru 2 talk, udah jam 8:30 aja. Terus ntar jam 10 gue kelar. Maunya apa sih nih? Aku masih kangen sama kamu, sahabat suara. Bacain update dulu ya yang ada di WhatsApp buat kamu yang sudah absen-absen nih. Ardi lapor weather info Semarang panas pol, terang benderang ber. Kenapa ya Semarang panas terus ya? Surabaya gimana Surabaya? Ini kan gue siaran kan Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Boleh dong dari kota-kota lain update ya. Tadi Semarang udah, Moskow belum nih, Moskow belum, Paris belum. Mana nih, ya kan? Terus Minneapolis belum. Mulai halu. Atun. Atun Property. Dia ngirim video ke gue. Laporan katanya jalan Ciledug, jalan Raya Ciledug lancar, bohong loh. Salah ding. Santai. Kok lancar sih Ciledug, tumben-tumbenan banget. Ciledug kan menurut gue jahanam ya. Kemarin tuh gue lewat Ciledug Minggu sih. Lewat Ciledug macet banget arah ke Bintaro, buset. Karena ada pembetulan jalan daerah Ciledug. Jadi buat kamu yang memutuskan untuk mau ke Jakarta gitu ya, misalkan kamu dari Tangerang gitu atau dari Tangsel, pengen ke Jakarta lewat Ciledug, jangan dulu karena ada pembetulan jalan di samping tol menuju Ciledug. Hati-hati ya. Ada yang nanya ke gue, Ber, ada BTS gak hari ini? Ada terus dong. Guys, kamu pengen, kalau misalnya kamu pengen curhat sama aku, nanti ada segmen BTS namanya Berani Terbuka sama Beryl. Bebas, kamu mau chat sepanjang apapun, ntar aku bacain. Karena itu segmen dedicated untuk kamu yang pengen curhat di malam hari ini. Ya biasa lah, namanya juga orang ya. Hari-hari ada aja, misalkan ketemu bos toxic, misalkan ketemu temen yang udah lama gak ketemu, pas ketemu kok sebenernya sifatnya berubah, jadi nyebelin gitu kan. Terus misalkan temen, enggak, pacar kamu lagi mens hari pertama hari ini gitu ya. Kalau mau curhat monggo, terbuka untuk cowok dan cewek ya. Caranya gimana sih Ril? Langsung mampir aja ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Di save nomornya ya, itu WhatsAppnya, tinggal kamu chat aja, oke? Ada Pahlevi absen dari Banjarmasin, panas pol katanya. Wah iya lagi. Tapi emang bener sih, kalau di Jakarta, Jakarta mulu sorry ya, tapi emang karena gue hidup di sini gitu, yang lain boleh kasih update juga. Kalau di Jakarta tuh, kemarin tiba-tiba hujan deras. Surprise dong aku terkejut. Hujannya deras banget, tapi giliran panas itu panas banget, kayak kemproh atau kemproh sih, kayak angetnya tuh gersang gitu loh. Wah, ada laporan dari Lombok cerah, nah tapi lumayan gerah. Tapi segerah-gerahnya Lombok, kamu kan punya view yang bagus ya. Live TikTok kok nggak aktif Beryl? Ini abis ini mau aku aktifin ya, sebentar ya. Nanti kita ketemu di TikTok, oke? Ada masuk lagi nih WhatsApp. Hai Beryl, hai Sandra. Sandra itu DP-nya anak kamu, Sandra, apa gimana? Apa adek? Ada kirim voice note juga. Kita puterin dulu ya. Ntar lo, ini dulu deh, Sandra dulu deh. Sandra laporan Cirebon panas banget, buset, hawanya panas banget, iya lagi. Disyukuri aja guys ya, semoga tetap lancar beraktivitas. Buat kamu yang pengen curhat, monggo nanti di jam 9 ada segmen BTS. Ini ada juga yang pengen request lagu, tapi voice note. Begitu caranya request lagu ya, sahabat suara. Jadi kalau misalkan kamu pengen request sana diputar, tinggal kirim aja voice note ke WhatsApp. Contohnya kayak gini nih.
1: Halo bang.
0: Halo.
1: Gue Rico nih bang, dari Cirebon.
0: Aman bos.
1: Minta request dong. Hindia ya. Hindia bang.
0: Yang mana?
1: Yang judulnya tuh Cincin.
0: Got you.
1: Salam-salamnya buat karyawan-karyawan Rico Collection bang.
0: Oke, siap.
1: Terutama buat Yono Yopes
0: Cirebon bang. Kira Yono Bakri.
1: Saya tungguin bang lagunya bang, diputerin bang.
0: Ini gue siap puterin nih. Ega. Di awal-awal jam siaran gue, seperti biasa kita loncat-loncat dulu biar yang di mobil nggak ngantuk, yang di rumah udah mau tidur nggak jadi tidur. Time for Hinia, Cincin, sikat bas.

0: masalah.
1: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
3: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan mewah.
5: Tapi kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, dealingnya with King Nasar aja.
6: Ibu jangan selalu mikirin suami. Karena belum tentu suami ibu mikirin ibu.
7: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
8: Suara, suara warga Indonesia.
9: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara
2: warga Indonesia.

0: Raja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lo pernah gak sih lo kayak lo lagi ngerasa sibuk, saking sibuknya sampai gak sempet minum air? Itu gue. Sariawan nih gue, gara-gara kurang air. Semoga kabarnya sehat selalu sahabat suara semuanya ya. Ini aku juga udah mulai start live di TikTok now. Buat lo lagi nyetir, lagi di mobil, jangan nyetir ya, yang lagi di mobil tapi gak nyetir gitu ya, boleh buka TikTok, masuk ke TikToknya iswara.network. Yang lagi nonton di TikTok juga jangan lupa di tap-tap layar ya guys, karena malam ini targetnya likes-nya harus 200 ribu. Kalau gak 200 ribu gue gak boleh pulang. Waduh, ada Pai Lemon, Salken dari Pontianak, kakak halo. Bapak Hendro, ditemenin Sok April, 3 orang, me, myself, and I. Abis ngapain aja Ril, kok capek? Iya tadi pagi aku nge-MC, sore tenis, terus malam siaran. Chris gue gampar ya, maksudnya katanya voice lo enak banget cuy, daftar Jak FM, kan gue siaran di radio. Lu bener-bener ya? Ril main ke Jatinegara, wow ada apa tuh di Jatinegara? Hai Dari, welcome back. Ini gue... Dan mungkin relate ya sama kita semua. Lo pernah gak sih dipanggil, nama lo dipanggil, ada panggilan lainnya gitu? Karena Billie Eilish itu pernah diwawancara sama orang Indo dari XX1. Terus si interviewer itu bilang kalau Billie Eilish, lo tau gak sih di Indonesia lo tuh dipanggilnya Teteh Elis. Ya gitu, Teteh Elis. Ini interviewnya. Ah, belum gue kirim lagi. Bentar, sorry. Iswara, nomor Iswara, ini dia. Ntar lu ya di TikTok ya. Nih, kalau lo pengen dengar cuplikan-cuplikannya, ini akan gue kasih puter. Wait, kok ada lagu sih? Sorry. Ini dia. Santai ya guys ya, gak usah buru-buru lah, namanya siaran, ngapain sih buru-buru. Nih guys, wawancara Billie Eilish dengan interviewer dari Indonesia.
1: You, Teteh
0: Elis. Yeah. Wait, like. Ulang.
2: What is that? How do you say it?
1: Teteh Elis.
2: Wow. What is it? Why?
1: It's a sweet nickname meaning big sister in Sundanese culture.
2: That is so cute.
1: How do you feel about that local Indonesian persona of yours?
2: Oh my god, big sister. That is so cute.
0: Wow,
2: that's so freaking cute. I love that. And also, like, I'm not a big sister, and so I've never been called that in my life because I have a big brother and I'm a little sister. That's such a loving, like, oh, I love that. Oh my god, I have never heard that before. That is so cute. And I think what's so special about the 3D is it kind of does that.
0: Jadi intinya Billie Eilish tuh ada yang bilang, si interviewer itu bilang kalau Bill gitu ya. Di Indonesia lo tau gak sih, lo tuh dipanggilnya Teteh Elis. Kalau di bahasa Sunda tuh artinya big sister. Terus kata Billie Eilish kayak, ah demi apa sih, gue aja little sister technically, karena gue punya kakak cowok gitu. Dan dia terkejut dan senang gitu ya dipanggil Teteh Elis gitu. Kalau panggilan gue ya dari kecil, selama gue hidup gue dipanggilnya Mas Beril. Ya Mas Beril, Jawa kan, gue Jawa, soalnya gue Jawa. Mas, gue manggil kakak-kakak gue juga Mas atau enggak Mbak. Kata Bapak Hendro, Teteh Elis mah dari Kopo. Ya iya lagi, sama Koja, Pasir Koja ya. Hai Injil, salam kenal juga. Sahabat suara, kasih tau ke gue dong, nama panggilan lo seumur hidup lo apa sih? Karena gue punya temen, ada namanya Dimas Aji lo, bayangin, bagus banget kan. Dipanggil apa? Komeng, lo tau, simple banget, gara-gara suara kayak Komeng. Dia jagoan deh sama gue, panggil Komeng. Ngobrol dulu, izin dulu Bang Komeng. Iya, Bang Komeng. Imron, Pak Deberil, gue gak setua itu kali. Terus gue punya temen namanya Kelvin, namanya bagus ya, Kelvin Fernanda, dipanggilnya Uyat, karena dia kalau ngomong pakai urat mulu. Uyat gitu. Kalau Yukari, nama panggilan zaman kuliah adalah Chaps, karena suka cabut, atau gimana Yuk? Boleh dong kasih tahu ke gue nama panggilan lo selama lo hidup, boleh SD, boleh SMP, boleh SMA, kuliah, atau apapun itu, kasih tahu nama panggilannya apa, dan kasih tahu penyebab kenapa lo dipanggil itu ya, oke? Boleh dimasuk ke TikTok sekarang, di TikToknya iswara.network, karena abis beberapa lagu, gue akan bacain respon dari lo, oke? Buat lo yang nanya-nanya lagi, topiknya apa bang? Nih topiknya gue ulangin lagi. Ada gak nickname atau panggilan? Ntar tembolok gue nih, ada air. Apa panggilan lo seumur hidup lo? Oke, mungkin ada panggilan-panggilan tongkrongan lain atau gimana. I'll be back. Ditunggu di TikTok iswara.network ya. Habis ini gue bacain. Sekarang masuk TikTok. Meanwhile, gue akan puterin beberapa hit juga. Salah satunya Raffi Sudirman. It's Heaven. Station on Iswara. Suara warga Indonesia barengan sama Beryl Rasandavi yang nemenin lo di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam.

Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama.

0: Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Suara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh.

Sesi Potret now. Ari Lesmana tidak pernah bosan diputar-putar di setiap harinya. Gue lagi ngomongin nama panggilan lo seumur hidup lo apa. Ayo dong yang lagi di mobil, yang lagi di rumah, coba chat gue pengen dapat nama panggilan lo. Pasti kan ada yang aneh-aneh. Ini gue dari gue dulu ya. Tadi udah ada teman gue namanya Dimas, panggilnya Komeng. Terus ada yang namanya Hamdan. Ini kalau teman-teman gue lagi pada denger, ya ini buat lo ya. Ada Hamdan dipanggilnya Cam-Cam. Emang so imut sih, padahal bentukannya gak imut-imut banget gitu. Jauh dari kata imut ya. Amit sih lebih tepatnya. Terus Calvin dipanggil Uyat. Terus ada juga Angel dipanggil Batak. Dan dia gak apa-apa. Namanya Angel, dia cewek, dipanggilnya Batak. Emang dia orang Batak, tapi dipanggilnya Batak. Lo pasti kan punya teman gak sih? Ini bukan soal rasis atau gimana, enggak. Cuma pasti lo punya teman yang entah kenapa di tongkrongan gitu dipanggilnya Jawa gitu. Atau siapa gitu tuh ada. Tapi ada syaratnya biasanya. Lo harus deket dulu sama orang gitu. Enggak mungkin lo kayak teman jauh terus kayak manggilnya nama suku gitu tuh enggak. Itu tuh enggak. Pokoknya ada peraturan enggak tertulis di situ deh. Bener, gue punya teman namanya Jawa ada, Abun ada, yang jarang Sunda. Frosty Bite, pas SD dipanggil Cebol karena aku paling kecil dulu. Tapi sekarang udah normal sih, tingginya rata-rata. Keren. Berarti sekarang udah gak dipanggil Cebol ya, dipanggilnya normal sekarang. Normal sih ini dah. Margareta, random sih dipanggilnya Vespa, anjir. Ada lu punya teman dipanggil Vespa? Gak ada kan? Emang dia ini, berkarbu gimana sih? Si Vespa mana? Ngakak sih gue kalau denger. Ini dipanggil Vespa karena bapaknya ngantar sekolah naik Vespa, dibully 6 tahun pas deh. Maksudnya dibullynya gimana anjir? Gue mah seneng diantar naik Vespa gue. Rina, teman aku maminya Manado, papinya Papua. Aku panggil Batak karena logatnya Batak banget. Padahal dua-duanya gak ada yang Batak ya bapak ibunya ya. No Sans, Fadil dipanggil Boy di kampus karena bawa ninja pas 2016 zaman anak jalanan keren. Si Boy datang, si Boy asik. Boy gede. Uut lucu banget nih dipanggilnya Jaut, namanya Uut dipanggil Jaut anjir. Coba ada Rina Anggra ini. Tapi dari kecil aku dipanggil Amoy. Cerita mama aku tuh karena tetangga aku dulu orang Cindo dan belum punya anak. Dan pas aku lahir dia suka bawa aku ke rumahnya dan dipanggil Amoy. Sampai sekarang lengket lah nama Amoy. Sampai sebagian teman-teman sekolah manggil Amoy dan semua guru SD dan beberapa guru SMP, SMA juga panggil Amoy. Oh. Iya. Kamu enggak tahu Amoy itu anak gemoy. Iya gitu. Ada juga siapa nih nama aslinya nih? Ada Agus. Panggilan kecil yang ada sampai sekarang gue ada beberapa nih bang. Molen, Cawe. W-nya dibaca kayak cewek, oke. Molen, Cawe. Cawe kan artinya cebok kan sih. Gendut, Konteng, Kurus. Nah dulu dipanggil gendut terus lu dipanggil Konteng juga alias Kurus. Kalau Molen karena dulu pas SD orang tua jualan Molen. Terus gue sering bantuin, oke. Terus kalau Cawe, karena plesetan dari nama kakek. Oh kakek. Gendut karena SD dulu gendut. Terus Konteng karena SMP jadi kurus dan tinggi. Wede. Iya. Kayla Kenzie, aku orang Kalimantan dipanggil Utet karena kakak aku suka nonton sinetron Batak. Oh iya. Utet. Horas. Asik. Off the record ya, nasi goreng di Medan ayamnya unik dah. Dia ayamnya gak dicampur. Gue udah cerita sih ya, ayamnya gak dicampur sama nasi. Ditaruh di atas sebagai topping. Okay. Spill long sleeve-nya bang. Oh ini di TikTok guys. Nih, gue beli di Goods. Bright spot. Culture banget gak sih gue? Oh bapak gue. Dipanggilnya James waktu kuliah. James. Gak tau kenapa, aneh sih emang. Padahal namanya bukan James. Kakak gue Nur, biasa dipanggil Melan. Melan apa Melan nih? Karena sering dikuncir dua kayak Melan di film Unyil. Oh, iya. Apa namanya bang? Diem lu. Oh, ini dia nanya kaos ya. Namanya apa? Gak tau, gue nyari aja nih merchandise Bright Spot. Bang, aku mau lagu kicau dong. Oh, maleman ya, ntar aku kicauin, oke? Okay? Hai Om Beril, gue Putra di Pamulang. Panggilan Poh.
Ini Poh as in Poh kartun bukan sih? Ada Angga. Wah, abis ini udah gue bacain ya. Kita ke lagu dulu sahabat suara, kalau udah masuk jam 9. Kali ini gue punya The Groove. Menemani malam lo yang harusnya ajojing lah. Masa gak ajojing ya gak sih? This one is Kayalan. Menemani lo di jalan, yang di rumah juga selamat beristirahat. Daripada gabut, bingung scrolling TikTok, mau scrolling apa, mending masuk aja ke TikToknya iswara.network. Because I'll be back. Dan kita ngobrol-ngobrol ya di live TikToknya Iswara. Lo tinggal komen-komen aja, sebutin nama panggilan lain lo apa. Let's go.

Indonesia, Juicy Lucy, Malapetaka. Let's go. Kita tuh lagi ngomongin soal nama panggilan kamu ya. Selama kamu hidup, ada gak sih nickname-nickname? Atau mungkin kamu pengen cerita punya temen yang nama panggilannya tuh aneh-aneh gitu. Boleh loh, karena tadi aku udah mention teman-teman aku juga. Oh, ada juga. Ya, balik dia, dah. Sendiri nih gue nih. Gak apa-apa. Gue punya temen namanya Damaris, dipanggilnya Pampam. Karena dia geda orangnya. Pampam, lucu sih. Tapi kalau lihat kelakuannya di waktu SMA sih gak lucu ya. Dia ribut mulu. Terus ada juga, siapa lagi ya panggilan temen gue? Oh, namanya Ilham. Bagus ya, Muhammad Ilham. Anjay, dipanggil Amang. Mampus gak lo? Gara-gara gak tahu dia lemot aja gitu. Si Amang aja. Gimana ya, kayak dia tuh punya dunia sendiri gitu. Tapi dia nongkrong, cuma dia punya dunia sendiri. Lo bayangin, yang lain pada gue berempat nih teman gue. Nah, si Amang ini kalau kita lagi ngobrol atau enggak, kita paling mentok main game di handphone. Lo tahu dia bawa apa? Bawa PC. Ada gak teman lo nongkrong bawa PC? Dia doang main Dota. Jajar junggul orang ini. Hai Herdi yang baru nongol di TikTok. Boleh yang lagi di mobil dengerin nonton aku di live TikTok iswara.network ya. Yang lagi di rumah atau lagi di perpus kayak di mana kayak di rumah nenek lo kayak di mana bebas ya. Kita lagi ngomongin soal nama panggilan, nickname kamu ya. Ada dari Angga. Pas SMK gue dipanggil Sakai karena badan gue gede. Wih, kok Sakai cuy? Dan sampai keluarga besar istri gue taunya nama gue Sakai karena pas pacaran gue dipanggilnya Sakai sama istri gue. Kok Sakai dah? Sakai apa ya kok? Badan lo gede tapi dipanggil Sakai dah. Assalamualaikum, Beril. Waalaikumsalam. Saya dipanggil Rombeng. Bujat kain kali lo. Dari SD sampai dengan sekarang di kerjaan. Baik teman kerja atau atasan sampai di office. Kenapa dipanggil Rombeng? Bahkan dia menamai WhatsApp-nya dia Rombeng juga, sahabat suara. Assalamualaikum bang, ikutan ya nama-nama temen dan panggilannya. Ah, ini lucu nih. Ada Emon 36. Wah, ada angkanya juga lagi deh. Emon 36, nama temennya ada nama Rizal, dipanggil Mok-Mok. Derry dipanggil Monce. Iwan dipanggil Ngongo. Adi dipanggil Pangke. Gue gak tau nih artinya apa, cuma kok bisa sih? Mok-Mok anjir. Monce, Ngongo. Ngongo tuh kayak ngango kali ya. Bocah ngango banget, ngango. Ngangong banget gitu gak sih, enggak ya? Gue punya temen namanya Imam, dipanggil Tekek. Temen suami gue Eka Widya, dipanggil Kawit. Oh, disingkat Eka Widya, Kawit. Gue nanti minta tolong lu ya. Gue akan menjabarkan nama-nama karyawan di kantor gue. Lu bikin panggilannya, oke? Okay? Yang panggilannya paling mantep, gue kasih gopay, gocap mau gak? Temen gue Adi dipanggil Timbil, padahal namanya Irwandi. Ya Allah, orang random banget. Ini orang Indo doang nih yang bisa kayak gini, sumpah. Coba orang luar ada gak? Bule, gak ada. What's your name? Michael. Okay. But most of my friend call me siapa gitu. Gak ada, orang Indo doang, kerjaan orang Indo ini. Waktu SD, gue dipanggil Zigot. Karena waktu itu gue kurus dan pala gue kelihatan besar. Dari TikTok, at cuci alas kaki. Aduh. Karena Tiwi lo jauh banget sih Jakarta. Coba di suara Banjarmasin. Lo tiap malam gue anterin makan. Oh, apa-apa. Kalau Tiwi dipanggilnya apa? Ada lagi namanya Ardiannya. Dipanggilnya Dabo. Ya Allah. Zigot lagi, sialan. Gara-gara badannya kecil, pala gede, Zigot anjir dipanggilnya. Oh, ini yang tadi dipanggil Sakai. Si Angga dipanggil Sakai, badannya gede soalnya. Soalnya, truk buat benerin jalan, ada yang mereka Sakai. Ya ampun. Beyond banget dah lu pada. Masih ngomongin nama panggilan lo, cerita sama gue ya. Gue butuh yang lebih aneh lagi dan lebih absurd lagi. Kalau mau cerita panjang juga boleh, abisin ada BTS. Masuk aja ke WhatsApp Iswara, ketik yang lo rasain. Oke, stay tune.

0: Thank you Boyolali.
1: Gue lagi bermasalah banget dan ini tenggorokan gue sakit. Gue sari terus gue sariawan. Capek banget deh gue. Ini POV penyiar siaran sambil sariawan ya. Gue akan sering membetulkan mulut kalau lihat di TikTok. Request SO7 dong. Nah, kalau mau request lagu di WhatsApp di atas ya, kirim voice note. Tenggorokan gue juga sakit. Wih, tenggorokan gue sakti. Cepat sembuh ya Spice. Kenapa tenggorokan? Jangan-jangan lo sari orang ngelesin madu biar. Nah iya, cuma ada gak ya madu? Ntar gue cari deh. Anyway, sahabat suara, kita sekarang masuk ke segmen curhat BTS. Baru ini terbuka sama BRN, let's go.
2: Sekarang saatnya
1: BTS
2: berani terbuka sama Beryl. Bukain dong.
1: Alright, let's go. Tuh kan serak malah lagi suara gue.

Ada yang nanya sama gue, Ber, kata suamiku, kenapa kalau dengerin ini suara ada kerasa-kerasaknya ya? Kayak gak clear gitu loh. Dah coba di beberapa media dan tempat dengerinnya, tapi kayak tetap ada kerasa-kerasak. Emang iya ya guys? Kok di mobil gue aman sih? Di mobil yang lain boleh respon. Ya di TikTok aman gak? Ada kerasa-kerasaknya guys? Yang pernah dengerin dari mobil? Mudah-mudahan sih aman ya. Gak tahu apakah mungkin jangkauannya gak nyampe. Kamu dari mana? Ini siapa sih? Kapau bukan sih? Oh ini Kapau, iya. Kapau dari mana sih kak? Di mobil dari aman. Coba yang gak aman ya. Oke, karena gak ada malam ini happy-happy aja ya kan. Hatinya pada senang semua. Gak ada yang mau dicurhatin. Ya udah, aku bacain respon-respon dari sahabat suara yang jawab topik ya. Apa nama panggilan kamu selama kamu hidup? Ada Reti. Pas SMA gue dipanggil Kabul sama teman-teman gue. Karena teman gue hampir semua cowok. Teman cewek cuma formalitas. Teman sekelas atau teman asrama aja. Oh pantesan. Tapi kalau ada acara sekolah yang harus nginep, malamnya gue tidur sekamar sama cewek. Ya iyalah. Jadi kalau malam gue dipanggil Tesi, ya ampun. Padahal emang cewek ya. Padahal emang cewek. Suami gue dipanggil Gatot sampai sekarang. Gaknya apa, totnya apa? Pengen tahu. Apa gatnya apa, otnya apa? Padahal namanya gak ada Gatot-Gatotnya. Dia dipanggil Gatot karena suka banget makanan tradisional yang terbuat dari singkong. Warnanya hitam, namanya Gatot. Oh. Kakak gue waktu SMA dipanggil Bantet. Setelah gue punya anak, dia gak mau dipanggil Bude. Maunya dipanggil Mandut. Mamandut, aduh. Suaminya dipanggil Batem, Bapak Item. Yo, Tangerang kali ya, Batem. Banten itu. Halo Bang Baril, Beril. Temen gue dipanggil Polwan. Temen gue dipanggil Polwan sampai sekarang. Karena waktu SD ditanya guru cita-citanya ingin jadi Polwan. Lah gue dipanggil pilot dong harusnya ya. Si sepele. Ada beberapa nama panggilan tuh yang sepele tau. Kayak tadi ada si Margareta dipanggilnya Vespa. Temennya Bang Surya dipanggilnya Dankin. Sepele aja karena hal-hal sepele gak dibikin-bikin gitu loh. Ini juga Polwan, karena cita-cita jadi Polwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, dia ngelis teman-temannya dia nih, Hamidah. Ada yang nama, nih simak ya, ini kocok-kocok nih. Tri, dipanggilnya Ladux, Ladoex. Apa artinya lagi? Marminto, dipanggil Cowet. Wah, Cowedding, asik. Gun, dipanggil Doble. Karena mungkin mulutnya Doble apa gimana? Dadang, dipanggil Kepok. Tunjung, dipanggil Gembor. Margono dipanggil Gonteng, Dedi dipanggil Kentang. Karena Dedi mungkin balik duluan mulu ya. Kayak, eh guys cabut ya, di Kentang di, orang mau balik, dikit lagi. Tapi dia balik ke Kentang mulu. Gue kayak ngomong sendiri deh. Temanya lagi nama panggilan, iya dong. Eh sumpah nih guys, lu dengerin Ardi deh. Nih ya, Ardi ngetik di TikTok nih ya. Gue pengen gue jambak nih orang ini. Ardi, dia bilang gini. Aku pas SD pernah dipanggil Nugget, Bear. Wow, Nugget nih, unik nih. Terus dia ngomong gini. Aku pas SD pernah dipanggil Nugget, Bear, karena aku imut. Ardi gue sentil jidatnya ya. Karena aku imut. Karena ada banyak nih, kenapa enggak? Apa kayak hal-hal imut, klereng kek? Atau Nugget anjir pilihannya. Teman gue namanya Andi. Gede banget dia, dipanggilnya Beruang. Waduh. Ya, beruang gede sih. Okay. Spice, aku dipanggil Kuti, diem loh. Kuti, kok Kuti sih? Cutie. Kenapa sih Kuti sih gue? Om gue namanya Sandi, dipanggilnya Cantel. Lecak badan nih malam ini ngomongin panggilan-panggilan. Sahabat suara, masih ada tugas buat lo ya. Gue akan menjabarkan nama-nama karyawan di Emera. Yang pertama dulu, ntar dua dulu ya. Ini lo bisa masuk ke TikTok. Yang namanya paling unik, gue kasih gocap. Yang pertama PD gue dulu ya, Tika Indria. Yang kedua, penyiar siang, Farah Virus. Oke, okay? Tika Indria dan Farah Virus, gue minta lo bikinin nama panggilan buat mereka berdua, oke? Okay? Lo oper di komen live TikToknya iSuara.network. Kita ntar gue liat komen-komennya ya. Kita ke lagu dulu sahabat suara. Agak-agak galau malam hari ini. Yofi Widianto barengan sama Liodra.
cinta. Biasanya kalau terlalu cinta sama orang, biasanya kasih nama panggilan tuh.

0: Suara warga Indonesia, Beryl Razandavi mengudara menemani kamu di nongkrong bareng Beryl. Eh, ini ada voice note. Voice note apa ya? Coba gue cek dulu.
1: Kalau untuk soal panggilan nama.
0: Oh, ini masih soal panggilan nama. Oke, topik malam hari ini masih soal nama panggilan ya. Mungkin kamu seumur hidup pernah dipanggil yang aneh-aneh. Ada voice note, let's go.
1: Kalau untuk soal panggilan nama, gue banyak banget sih macam-macamnya. Kalau di rumah, gue dipanggil Kodel. Karena mungkin tuh kayak dedek gitu loh, dedek Kodel. Terus kalau waktu zaman SMA sampai kuliah, gue dipanggil Mami. Gak tahu tuh orang-orang sampai sekarang tuh manggil gue tuh Mami.
0: Tapi gue juga punya temen dipanggilnya Mami. Somehow karena dia itu ngangon grup gitu lah ya. Jadi kayak dia yang provider gitu, si cewek provider ini. Dia ngasih, ya pokoknya lo butuh apa, ini apa segala macam itinerary dia yang ngatur. Kayak gitu-gitu tuh ada tuh unsur Mami ya. Mami tuh kalau gak salah satu nama temen cewek di tongkrongan atau warteg gitu aja udah. Atau tongkrongan, ke Mami gak? Ya guys, Mami jam berapa ya? Gitu. Pasti gitu, lanjut.
1: Mi gitu ya. Nah, kalau di kantor, gue dipanggilnya tuh Cimol.
0: Cimol.
1: Bukan karena gue kayak Cimol, tapi lebih kayak ke...
0: Suka jajan.
1: Kan Uci, dan gue hobi banget nge-mall. Jadi kayak Cimol, si Uci yang suka nge-mall. Ya. Terus kalau di kantor tuh banyak banget panggilan-panggilan nama yang cukup kita-kita aja yang tahu. Kayak misalkan... Ada manajer gue, dia itu juga salah satu
0: dipanggilnya toksik.
1: Kayak ketua umum salah satu partai gitu.
0: Wow.
1: Ya, partai di Tangerang gitu.
0: Sebutin aja.
1: Terus dia tuh dipanggilnya sama kayak tuh Bapak Ketum alias Bapak Ketua Umum.
0: Wede,
1: gitu. Terus ada lagi. Banyak banget nih pokoknya nama-nama siap panggilan tum. Yang aneh-aneh gitu di kantor yang cuman kita-kita aja yang tahu gitu loh.
0: Keren.
1: Thank you.
0: Cimol. Uci Mol. Kalau Uci sukanya ke Kalau Uci sukanya pelihara landak, Cilandak enggak gitu kan. Kalau Uci kemana-mana bawa payung, Cipayung gitu. Cak dah. Nama panggilan yang lain. Fajar, teman rumah manggil gue kebo karena katanya tidur gue suka dibangunin, standar. Bo, kebo lo. Oh iya, nama panggilan gue bule, cuma karena waktu kecil kulit gue paling terang. Iya tuh, pasti lo punya teman dipanggilnya bule. Gue ada soalnya teman dipanggilnya bule. Iya karena putih aja, karena terang aja gitu, bule dipanggilnya. Cepat sembuh buat Spice yang hidungnya lagi gatal banget, tenggorokannya sakit. Ini lagi pancaroba ya, cuacanya lagi gak tentu banget. Kayak dari udah lama sih pancaroba nih kayaknya. Jadi kamu jaga-jaga kesehatan. Jangan ke kantinera mulu Spice. Lu gimana gak tenggorokannya sakit lu. Kantinero terus, dikira kantinero. Gue capek bilanginnya. Orang tuh olahraga gitu loh, tidur cukup. Pulang jam 4 pagi mulu. Parah guys, coba cari deh di TikTok Spice and Sweet. Dia kacau deh. Uci tinggal di Depok, dipanggilnya Cipok. Reti, awal jadi guru bokap nyokap manggil gue Bu Uuk. Karena pas gue TK ditanya di sekolah siapa ngajarin. Gue jawab Bu Uuk. Kenapa yang ngajar... Kenapa lo dipanggil sama bokap nyokap lo nama guru lo? Nah, adek gue Nana dipanggil Jendong karena pinter. Oh, karena kepala dipakai mulu ya. Oh, mikir mulu sampai Jendong. Iya gitu biasanya. Ke playlist dulu sahabat suara, let's go. Asik nih lagu nih. Yofi Widianto dan Hi-Fi. Semenjak ada dirimu. Let's go. Hati-hati di jalan ya sahabat suara ya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Ukuran sepatumu, pantangan dan dietmu, apakah masih berguna? Seperti nama panggilan kamu yang dari kecil sampai sekarang masih berguna atau tidak tuh nama panggilan? Mari kita bahas mulai sekarang ya. Ijici. Ijici cerita. Nickname gue banyak, ini gue list aja kali ya. Adit, nama aslinya Adit. Momot. Dulu gue sering jadi moderator buat forum pas maba atau tingkat 2 kuliah. Sampai dikirimin kopi 2 liter anjir sama senior gue, Momo tuh, karena dia moderator. Kalau admin jadi Mimin gitu ya. Jarwo, ini gara-gara angkatan kuliah gue, Jahanam. Sampai sekarang gue ngerti kenapa gue dipanggil gini. Lo tanya lah, wo. Ijici, ini panggilan dari Prambors. Oh, dia suka dengerin Prambors juga. Thank you Mr. Narendra Pawaka. Wow, Eda. Emang dia kayak Eda suka bikin nama-nama panggilan gitu deh buat pendengar-pendengarnya. Styles, panggilan Toktik. Jujur, gue bingung banget mau pakai username apa buat Toktik. Jadi gue kasih nama Styles Clashed. Emang kalau nama TikTok tuh unik-unik ya. Nama TikTok juga unik-unik tau, aneh-aneh. Thank you, Ijici. Dari, silakan Dari. Nggak keluar. Oh, belum dipencet. Dar, masuk Dar.
1: Hey Bear.
0: Hai Dar.
1: Kalau untuk nama panggilan selain Dari, ini ada banyak. Jadi, tak kenal maka tak sayang.
0: Asik.
1: Nama gue waktu SD sampai SMA itu, gue tuh dipanggilnya Nas. Dari Naswa.
0: Nas Daily.
1: Terus kalau teman-teman gue yang deket, istilahnya yang tahu-tahu aja itu manggil gue Dari gitu. Dari nama belakang gue Andara. Nah, kebanyakan kan suka manggil dar gitu. Nah, atau kadang-kadang gue dipanggil telur dadar. Gue enggak tahu kenapa.
0: Oh, karena darnya.
1: Mungkin karena nama gue dar gitu kan.
0: Dar
1: dulu gue telur dadar gitu. Nah, sampai gue kuliah dan sampai gue kerja sekarang, gue lebih pewe dipanggil Dari karena gak tau ya, kayak lebih enak aja gitu. Gue lebih notice kalau gue dipanggil Dari. I have no idea why, tapi gak tau deh, pokoknya enak aja dipanggil Dari.
0: Gue kira tuh Dari tuh nama panggilan lu karena nama lu Wulan Dari gitu loh, ada Darinya. Ini Uci, wah jujur janggal sih pertemanannya. Teman gue namanya Wulan, dipanggilnya Omes. Kenapa sih Ci dari tadi Ci? Lo aneh-aneh dah. Dari mana dari tadi ya? Dari mana dari keluarga baik-baik ya? Tetangga gue namanya Entin, dipanggil Entrek, orang Sunda pasti ya Entin. Gue punya guru namanya Bu Entin, orang Sunda. Eh masih ada nggak ya? Katanya udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun Bu. Terus. Mana ya? Gue lagi scrolling nih. Ini di TikTok kocak-kocak nih nama panggilan teman-temannya. Uci, di antara banyak panggilan yang paling gue suka itu adalah sayang. Wayang kali lo. Teman gue Ratih dipanggilnya Jenong, Mulia dipanggil Molly atau Monghai. Nih si cewek Omnivert. Gue dipanggil Cabe sama teman di kantor lama karena baru gue anak cewek di divisi itu and rebel gitu. Iya sih, wajar sih lo dipanggil Cabe sih. Gue kebayang bentukan lo gimana karena gue punya teman kayak lo. Nathan dipanggil Gemoy gara-gara mirip RI1 pas joget. Coba dong kirimin video lo joget dong. Kirim video lo joget dong. Tabrak masuk. Gitu ada lagunya kan. Tapi jujur menurut gue lagunya enak. Ya kan lagunya enak. Tetanggaku namanya Wartum, dipanggil Kucis. Sumpah Wartum aja tuh udah nickname-able banget anjir namanya. Ternyata itu nama asli ya, Wartum dipanggil Kucis. Kaber, namamu bagus banget, bisa buat inspirasi nama anak nanti di masa depan. Oh terima kasih. Beryl itu artinya batu. Ada berilium, batu berilium, cari dah. Nah ini gue bakal kasih tahu lo nama-nama aneh di KTP orang ya. Random banget dah. Kumpulan nama unik di KTP, apakah tidak viral lagi pas Allah? Oke. Maksudnya ada yang namanya KTP Satria Baja Hitam. Tempat tanggal lahir Gerem. daerah Gerem di tanggal 3 bulan apa nih? Bulan 10 tahun 93. Oke. Selamat hari Natal tuh. Wujudnya gondrong kayak ini, kayak Yayan Ruhian. Ada azan maghrib. Masya Allah. Ada juga minal aidin wal faizin. Waduh. Ini Dita Leni Rafia. Bacanya berulang-ulang. Dita Leni Rafia. Dita Leni. Dita Leni Rafia. Diiketin Rafia, bahasa Jawa itu. Ada juga di paspor namanya anti dandruff. Bapaknya, mamanya kepikiran apa sih bikin nama anak lagi sampoan atau gimana sih? Ada yang nama KTP-nya Selamat Dunia Akhirat. Masya Allah. Jas hujan. Anjir, dipanggilnya jas apa hujan ya? Ini gue gak tahu bener apa enggak ya. Gue nyari di Google nama-nama aneh yang masuk paspor dan KTP. Maksudnya ada Don't Worry. Don't Worry. Orang Indo. Oh, lahir di Batam. Don't Worry anjir, namanya D-O-N-T-W-O-R-R-Y. Ada juga nih namanya Q. Huruf Q doang. Lahir di Banyuwangi 2004. Cakep sih foto KTP-nya. Q anjir. Ada juga KTP namanya Terumbu Karang. Orang-orang kenapa sih? Orang-orang Indo sibuk banget. Demi Allah, ada yang nama KTP-nya kukira Januari. Cewek. Nih, nih ya. Ada nama KTP. Ini gue nggak, bukan terselubung ya. Cuma ini beneran ada nama KTP. Menang Prabowo. Nama adalah doa ya, ternyata ya guys. Ya.

0: sibuk banget ya, kenapa sih? Eh, ada nih tetangga gue suami istri, namanya, nama istrinya Isya, suaminya Subuh. Ah, bohong, enggak, gue gak percaya, Ci. Masa sih? Murid nyokap gue namanya Usaha Pergaulan. Bohong, gue minta KTP-nya pap ke WhatsApp Pegi Suara deh, Ut. Ini di WhatsApp nih. Satu lagi, Bang. Kalau panggilan gue di rumah, yaitu Bottom, bocah hitam, waduh. Untung orang rumah lo ya yang manggil gitu, coba kalau orang luar. Nenda, adik kelas gue ada yang namanya Jessica Enjoys 96. Kenapa sih gara-gara sekolahnya di ini 96 apa gimana?
1: Anjir.
0: Mama Kars. Temen gue namanya Stefanus, dipanggilnya itulah pokoknya. Depannya A, di belakangnya S. Lo mesti lihat di TikTok deh, gue gak bisa ngomong di owner ya. Kita masuk ke ini aja kali ya. Gue dulu harus closing deh, sahabat suara. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin. Lagu closingnya apa ya? Ada yang mau request gak buat lagu closing? Ini siaran tersantai banget. Oh ini deh. Ini kayaknya enak buat closingan malam hari ini. Jadi gue ngucapin terima kasih. Lanjut aja di TikTok ya guys. Gue masih akan ngobrol-ngobrol sama warga TikTok juga di suara.network. Jadi buat lo yang lagi di jalan atau di rumah, yang lagi scrolling-scrolling HP, bingung mau cari apa di TikTok, bosen kan, FYP-nya kicau mulu, masuk aja ke TikTok iswara.network. It's time for me to say, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow, bye.

0: Kain Sutra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
2: Pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus dong.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke. Jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oke, boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu. Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
4: Halo, Kinafina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak
1: tawak. Iya, tawak. Bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel. Itu lata. Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang. Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga yang ngeyeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Obat kurap.
3: Gatel-gatel pada ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh. Iya. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Sambil garu-garu.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
3: Pakai apa? Bu obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang, ditenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
3: Garu-garu biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya.
3: Kemudian
2: Ahmad.
0: Pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh,
2: iya.
0: Cemilan.
2: Iya.
0: Makan
4: nasi. Jadi orangnya laparan. Yeah. Terus, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
1: Oh.

0: Topik-topik apa yang bikin bingung?
1: Apa tuh, Bu?
0: Topik kirin aja sendiri.
2: Kita lagi ngomongin tentang kan ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat pepotoan cakep. Ah, gitu
0: berangkat
2: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh.
2: Iya. Coba bapak lu yang agak tinggi dah. Peci hitam yang
0: biar gak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya gak sih?
2: Apa?
0: Susah sujud.
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya gak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh iya, mesti rapet ya.
0: Tetap iya juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
0: Terus kita kebagian di belakangnya imam.
3: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas imamnya. Sarungnya si imam kebawa ke atas tuh.
3: Allah Bapak. Nah,
0: Bapak gak pakai sempak ya?
3: Asep.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Suara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
5: Iswara.
4: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
5: 1,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
4: Iswara.
5: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: selalu ganti diapers nggak sih?
1: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Sok Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Sok Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi.
2: Kamu Han ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
0: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak.
2: Sekalian foto bareng, boleh gak?
0: Aman.

0: Ranti Maria.
1: Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
3: Suara suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
3: Suara Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
4: Iswara,
3: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.